0: mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol. Yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
0: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang di antaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitikas ini itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kota 19.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya, kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian.

0: Dan manfaat ekonomi dan energi implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
2: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
3: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
4: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik

0: krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Selamat pagi, selamat jalankan aktivitas di hari Kamis 25 Juni 2026. Ditemani oleh Hasna, siaran edisi hari ini. Setelah tadi kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Skotlandia dan juga Brazil, yang hasilnya 3-0 ya, pendengar. Tadi kita ikuti bersama dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Kemudian tadi kita ikuti juga Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Balik lagi di Pro1 RRI Tuban, Hasna menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sekaligus juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini cuaca cerah dan sedikit redup ya, mendung. Tapi nanti kami update informasinya untuk Anda juga, perkiraan cuaca yang tadi belum kami update karena tadi kita mengikuti siaran pertandingan sepak bola. Namun sesaat lagi kami akan update informasi perkiraan cuaca yang nanti akan langsung disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban pagi hari ini.

0: Pendengar, dan berikut ini adalah informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari simak perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Kamis 25 Juni 2026 hingga Jumat pagi 26 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Ini udara akan terasa cukup terik pada siang hari. Kemudian kelembapan udara berada di kisaran 56 hingga 97%. Kemudian BMKG mengeluarkan peringatan waspada angin kencang, di mana kecepatan angin rata-rata cukup tinggi berkisar antara 23 hingga 28 km per jam, yang dominan berembus dari arah timur hingga selatan. Kemudian gelombang laut, bagi para nelayan dan pelaku aktivitas laut, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Tuban terpantau aman, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbisu Sulewitayat, pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiraan cuaca berikutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar sepagi ini sudah dihadirkan dengan playlist lagu Setelan Cuek ya. Pagi-pagi udah cuek-cuek aja. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Terima kasih juga tim MD kami yang sudah menghadirkan lagu-lagu yang bikin semangat pagi hari ini. Semoga pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban juga dengan penuh semangat karena mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Diprediksi oleh BMKG Tuban, cuaca cerah berawan sepanjang hari dan matahari juga sudah mulai kelihatan di Tuban Kota, khususnya di depan studio RRI Tuban. Beberapa hari terakhir ini karena memang tidak bersamaan dengan berangkat sekolah, karena teman-teman pada libur sekolah, jadi kendaraan lalu lintas tidak begitu padat. Namun warga-wargi yang ada di Tuban bersamaan dengan berangkat kerja, apalagi hari ini juga peringatan Haul Sunan Bonang di tahun 2026. Tepatnya adalah hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026, malam Jumat nanti malam, akan ada pengajian di Masjid Agung. Tepatnya di depan pas Masjid Agung Tuban, dekat dengan alun-alun. Jadi kalau nanti malam barangkali Anda ingin menyaksikan, ingin mengikuti, ingin mendengarkan, Anda bisa mengikuti juga. Sedari jam 3 sore pasti sudah ramai sekali orang-orang berdatangan untuk berziarah, untuk mengikuti rangkaian Haul Sunan Bonang. Ingat ya, kalau hari-hari ramai seperti ini pasti banyak sekali orang yang berdatangan, tidak hanya di wilayah Tuban tapi juga dari luar kota Tuban. Jangan lupa bawa barang-barang berharganya, kemudian parkir yang tertib, lalu lintas juga yang tertib, karena sudah ditentukan juga dari LLAJ berkaitan dengan kendaraan yang harus diparkir di sebelah mana, kemudian kendaraan yang harus digunakan itu tidak boleh menggunakan mobil atau kendaraan mobil box yang tidak ada penutupnya. Jadi kalaupun memang ada yang rombongan dari keluarga, tetangga, kerabatnya menggunakan mobil box, nanti jangan lupa dikasih penutup. Nah ini ya, ini menjadi waspada informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Tuban yang barangkali nanti malam ingin, kalau orang Tuban ini nyebutnya bonangan ya, jadi barangkali yang nanti malam juga datang mengikuti serangkaian acara Haul Sunan Bonang, kami sampaikan hati-hati, dan Anda boleh update keseruannya, mention Instagram kami di RRI Tuban, atau berbagi informasinya, berbagi keseruannya di WhatsApp kami 0851-962-4186. Inginnya sih nanti kami juga datang ke sana ya, khususnya Hasna juga pingin meramaikan di sana, tapi entah hari ini atau besok, karena identiknya kalau Haul Sunan Bonang adalah membeli jenang. Ya kan, benar ya pendengar, merasakan atau juga ikut euforia membeli jenang di Haul Sunan Bonang. Padahal di hari-hari biasa pun juga ada. Tapi mungkin rasanya agak beda kali ya pendengar. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Berbagai informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari juga berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia. Khususnya ini adalah lagu-lagu terbaru ya yang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Satu lagu dari Feby Putri dan juga Fira Besari ini dengan judul Runtuh akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, menemani aktivitas Anda yang kena di celang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu-lagu yang sedikit melo pagi hari ini menemani aktivitas Anda. Di siarannya di hari Kamis 25 Juni 2026, pendengar, pagi hari ini diinformasikan bahwa akan ada kunjungan dari Menteri SDM di Kabupaten Tuban, tepatnya siang hari ini, begitu. Pendengar, kami akan update informasinya untuk Anda pagi hari ini yang akan terjadwal di Kecamatan Meraura, tepatnya hari Kamis ini, dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang telah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban untuk meresmikan fasilitas mini LNG di Kecamatan Meraura. Berdasarkan rundown kegiatan diterima, bahwa akan berangkat dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat khusus dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tuban dengan helikopter, rombongan dijadwalkan di lokasi peresmian sekitar jam 14 atau jam 2 siang. Dalam agenda tersebut akan mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari walk-in gallery, lokasinya laporan SKK Migas, penayangan video, hingga pemberian sambutan dan juga arahan. Kami akan update informasinya lagi nanti siang, usai memang beliau sudah hadir di Tuban. Dan Anda juga bisa update informasi selengkapnya di website resmi kami di www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami update informasi di Kabupaten Tuban. Serangkaian peringatan haul ke-517 Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban yang diisi dengan kegiatan khitanan massal, sebanyak 65 anak telah mengikuti prosesi khitan massal yang diselenggarakan dari Rabu kemarin, pendengar, di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksana Haul Sunan Bonang menjelaskan bahwa mayoritas peserta berasal dari wilayah Kabupaten Tuban, namun antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak sedang berpartisipasi dari Kabupaten Bojonegoro dan juga Gresik. Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperluas eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebab kegiatan ini juga merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi dan juga dukungan, agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta. Salah satu orang tua peserta dari Kelurahan Karangsari mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menunturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri. Perlu diketahui pendengar, khitanan massal ini merupakan bagian dari serangkaian haul ke-517 Sunan Bonang yang telah dimulai sejak 16 Juni 2026 dengan agenda pertemuan alim ulama, rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tahtimul Quran. Dan pada hari Rabu kemarin, selain khitan massal, panitia juga menggelar tahtimul Quran, bil ghaib serta pentas seni hadroh. Seluruh rangkaian peringatan haul ke-517 Sunan Bonang ini nantinya akan ditutup pada hari ini tanggal 25 Juni dengan puncak acara itu tahlil akbar dan juga pengajian umum.

Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini pendengar. Saat tadi kami hadirkan informasi Haul Sunan Bonang di tahun 2026. Apakah Anda juga sudah bersiap untuk ikut merayakan dan kalau bahasanya orang Tuban itu bonangan itu pendengar ya. Jangan lupa beli makanan yang menjadi khas saat Sunan Bonang yaitu jenang. Sedari kemarin bahkan sore hari sampai hari ini. Pagi ini juga di media sosial sudah ramai yang berdatangan untuk ikut meramaikan dan euforia saat Haul Sunan Bonang. Selalu banyak juga UMKM yang berjualan di sepanjang jalan Veteran sampai di alun-alun Tuban. Anda bisa update juga keseruan di rangkaian Haul Sunan Bonang di telepon kami gitu ya. Sembari Anda berbagi informasi juga di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami, tinggalkan pesan saja di 0851 926

pendengar, satu lagu ada band dengan judul Kurang Makan Kurang Tidur. Semoga ini hanya judul lagu, tidak dengan pendengar Pro 1 RRI Tuban yang hari ini mendengarkan siaran kami. Jangan sampai kurang makan apalagi kurang tidur, harus makan yang cukup dan tidur yang cukup pendengar ya. Menutup perjalanan Tuban pagi ini barengan sama Hasna. Di Tuban pagi ini kan sesaat lagi kita ikuti info Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya jam 9 hingga jam 10 pagi. Dan balik lagi barengan sama Hasna jam 10 sampai jam 11 siang nanti di Tuban siang ini. Kita juga akan memberikan informasi sekaligus berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang bisa Anda requestkan nanti ya. Jadi yang mau request lagu pop Indonesia nanti boleh gabungan jam 10 siang sampai jam 11 siang tepatnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang, berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Caustic, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Rekso Gati, Caruban, Kecamatan Mejayan. Upala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD, serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Panung, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawa Jigesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberi kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi dari 24 kecamatan Gus, anak yatim.
2: Dari 24 kecamatan. Insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatan yang lain atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin
2: bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya, ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agnia ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Berarti yatim ya?
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Itu tadi apa yang disampaikan langsung Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP, hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada Ketua Tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap Bi.
1: Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, dan kami pendamping yang mewakili sosial berencana ingin si sesuatu Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat mudah. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Jadi itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 96. Desil rilis bahasa kita non-prelis bahasa setara itu sekitar 33. Nah, dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS, karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial.
1: Okay. Sementara itu. Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 tesis dua sama fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim edisi hari, Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 era di Tuban, pendengar, siang hari ini cuaca masih sangat-sangat cerah di wilayah Tuban dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda? Tapi memang diprediksi BMKG bahwa siang hari ini, sepanjang hari ini ya, cuaca akan cerah berawan. Sembari juga barangkali sedang bersiap untuk mengikuti serangkaian acara Haul Sunan Bonang. Kalau pagi tadi sudah banyak juga masyarakat Tuban yang hadir untuk membeli kuliner atau jenang identiknya ya. Jadi jangan lupa beli jenang hari ini. Sekalipun memang harusnya di hari-hari biasa pun juga ada, pendengar ya. Tapi entah ada apa ketika Haul Sunan Bonang ini menjadi identik harus membeli jenang. Kalau khasnya sih memang sudah nyoba tadi sore.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 dari Jakarta. Sekaligus Zaza pamit undur diri bersama Anda di siaran edisi hari ini. Nanti Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah jam 11.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat, tuben siang ini hingga tuben sore ini. Kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bert Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed, namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya. Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: mulai trip yuk.
1: Ayo.
0: Ya, ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berlanjut di Tuban sore ini pukul 15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Nisatul Hasanah dalam siaran edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Kita akan jeda sejenak, kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Pendengar, untuk nanti akan kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia kembali sampai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan nikmati sajian komposisi lagu Keroncong dan Campur Sari di Sekar Sari tepat pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

ojo dianggep sepele.

0: Pendengar masih menemani Anda di Tuban siang ini ya, bersama di program Sekar Sari siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk bisa bergabung di Sekar Sari, request lagu keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda siang hari ini, pendengar, Anda bisa menghubungi telepon kami di 0356 8834756, atau bisa dari WhatsApp kami di 0851 9626 4186, ya, ditemani komposisi lagu dari Ega ada Jare Kawong ya, yang baru saja kita nikmati bersama. Dan sudah disambut dering telepon, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika.
0: Alhamdulillah, saya Mas Pujang. Gimana kabarnya Mas Pujang?
1: Alhamdulillah Mbak Niswa, saya kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat kemawon. Pripun sampun dar siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca nggih cerah Mbak Niswa nggih
0: tentu. Nggih lumayan cerah siang menika Mas Pujang, tapi nggih enten mendungi.
1: Oh,
0: nggih tipis iki.
1: Nggih, berarti mbok menawi sami niki sami cerah, tapi wonten mendung tipis-tipis nggih sami berarti. Nggih, Mbak Niswa, berarti nyun sesekarane nggih.
0: Monggo, napa siang menika?
1: Nyun tulung mangke diputeraken napa sing tuwa tok niku Mbak Niswa. Jalak putih Mbak Niswa.
0: Jalak putih Mbak Iren nggih.
1: Nggih, saking Iren dia.
0: Nggih.
1: Nggih, berarti atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
1: Kang Sarwoto, sugeng siang, ugi wonten tugas muni Pak Rasman, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi, wonten Mas Silvan, wonten Mbak Sutrini, wonten ugi Mama Yu, ugi wonten Lekmo, ugi Pak Setiawan, Kang Tama Tiarto, ugi wonten Mas Olikin, Mas Wanto, ugi Kang Tama Tiarto, nggih sampun dene kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih, siap.
1: Iya, lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ngayuwigati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, wekdal ugi sesekarane. Ugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun Mbak Niswa. Nyun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelo Meraora nggih sampun gabungan nggih Dek Wau wonten Mas Pujang. Request lagu Iren Gea Jalak Putih siap dihadirkan untuk siang hari ini ya. Menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda juga bisa mengirimkan informasi cuaca wilayah Anda, informasi lalu lintas di daerah Anda, ataupun saat ini Anda sedang dalam perjalanan, atau saat ini yang sudah berada di kawasan Sunan Bonang ya, sekitaran Sunan Bonang, untuk menghadiri acara di malam nanti, sore nanti, atau saat ini sedang memilih-milih jajanan yang tersedia di UMKM pada siang hari ini. Nah, Anda bisa juga turut serta bergabung untuk memberikan informasi ataupun request lagu keroncong dan campur sari kesayangan Anda siang hari ini ya. Saya akan hadirkan dulu lagu Jalak Putih dari Iren Gea ya, spesial untuk Mas Pujang. Kemudian nanti Anda kembali bisa bergabung lewat telepon, WhatsApp, ataupun lewat aplikasi RRI
2: dari
0: digital, pendengar.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang.

tujuan. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: masih menemani Anda di Sekar Sari siang hari ini ya, pendengar, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bisa bergabung untuk siang hari ini yang ingin request komposisi lagu keroncong dan juga campur sarinya ya siang hari ini. Sudah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Nejwa. Gimana punya warta berita, gimana Mbak?
2: Warta beritanya masih nanti toh Mas. Sekarang kalau warta kabarnya nih so ada ini.
3: Jadi aku dulu postingannya Mbak Sutri ini gambarnya sampean Mbak.
2: Iya.
3: Jadi kirimi hapus konco-konco ini.
2: Iya, jadi tahu ya wajahnya Niswa seperti apa ya.
3: Iya.
2: Pripun kabarnya ya, tapi jenengan?
3: Ini kabarnya saya sehat Mbak Niswa.
2: Nggih. Cuaca aku di sana kok, bagaimana cuacanya?
3: Ini mendung setengah panas Mbak Niswa.
2: Sama berarti ya, setengah mendung setengah ya panas.
3: Aku ngomong kok kewan Mbak Niswa.
2: Iya, pripun no.
3: Nah, iya ya basa Boso Jawa wangil kabeh.
2: Nggih, dicampur mawon, campur sari ya, sampe programing nggih leres.
3: Ya aku kalau boso Jawanya minta lagu apa manis Pak?
2: Nyuwun sesekaran.
3: Nyuwun tembang.
2: Nggih, saged.
3: Nggih. Nggih, kula nyuwun tembange manis Pak, aku kok ngomong kok bingung.
2: Nyuwun apa sih yang menikah?
3: Ini ku nopo niku ayang-ayang wonten mboten niku?
2: Ayang-ayang saking sinten?
3: Wonten menika.
2: Enten saking nyuwun saking sinten niki? Ayang.
3: Ayang
2: campur sari nggih.
3: Nggih, kula tak salam-salam nggih, Pak.
2: Nggih, monggo.
3: Nggih, salami ki wonten Kang Yulpan. Mas Bujang. Ada siapa ya, Maman Temandang, terus ada Mbak Sutrini, baik, selamat siang. Terus ada Kang Jarwoto, selamat siang. Ini rasanya ngebeling Mbak Niswa ngomong yang gak enak apa.
2: Pakai
3: ya, terima kasih Mbak Niswa.
2: Siap.
3: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar Ginten, Mas Tama Tiarto siang hari ini sudah bergabung ya. Request lagunya Ayang-Ayang, ini mau dihadirkan yang versinya siapa ini kira-kira nanti ya pendengar ya. Anda masih bisa bergabung siang hari ini pendengar untuk lagu keroncong ataupun campur sari ya kesayangan Anda tentunya, sambil kita update ya untuk Anda yang akan ke wilayah Kabupaten Tuban ya pendengar, karena saat ini ada acara seperti itu ya, jadi ada beberapa jalur yang tidak bisa dilewati seperti biasanya. Nanti kita update untuk pembatasan jalurnya di bagian mana saja seperti itu ya pendengar untuk siang hari ini ya. Memang sudah akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas Haul Sunan Bonang tahun 2026 pada hari Kamis 25 Juni 2026. Ini pukul 15 sampai acara selesai seperti itu ya. Jadi kalau Anda akan melakukan perjalanan di jalan-jalan wilayah sekitar alun-alun seperti itu ya pendengar, nah ini masih dibuka sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini kalau masih lenggang seperti itu, karena di beberapa bagian jalan Panglima Sudirman memang dikhususkan untuk parkir kendaraan pengunjung ya. Jalan Ronggolawe, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian setengah dari Jalan Basuki Rahmat, ini juga di gunakan untuk parkir kendaraan pengunjung ya. Untuk Anda yang akan melalui Jalan WR Supratman dan Jalan Patimura pun hampir sama ya pendengar, ini juga digunakan untuk parkir kendaraan pengunjung. Kemudian di Jalan Sunan Bonang, Jalan RA Kartini atau jalan yang di sekitar alun-alun seperti itu ya, Jalan RM Suryo sampai Veteran, ini adalah kawasan yang kita tidak boleh parkir seperti itu. Karena di Jalan Ronggolawe khususnya ini juga diberlakukan jalan satu arah dari timur ke barat. Kalau biasanya kan Jalan Ronggolawe dua arah ya pendengar, karena ini ada tempat khusus parkir sehingga ada perberlakuan jalan satu arah. Kalau Anda dari barat biasanya lewat Jalan Ronggolawe, nah Anda bisa melalui Jalan Panglima Sudirman atau lewat Jalan Gajah Mada. Nanti pukul 15 mulai diberlakukan untuk rekayasa lalu lintas. Nah kemudian kalau Anda akan berkunjung ya di acara Haul Sunan Bonang tahun ini, Anda disarankan untuk melalui rute yang tersedia, yaitu dari Jalan Brawijaya ataupun Jalan Pahlawan atau bisa juga dari Jalan Lukman Hakim, sehingga nanti Anda bisa mudah untuk memarkir kendaraan Anda. Nah khusus di Jalan AKBP Suroko dan Jalan Veteran pendengar, ini juga ada akses keluar masuk PLN dan akses keluar masuk ya PLN dan juga di Pengadilan Negeri, ini menjadi akses keluar dan masuk secara khusus ya. Kemudian ada khusus juga kalau yang tadi disebutkan adalah rute yang dari timur. Nah kalau Anda dari barat, Anda bisa melalui jalan yang biasa yaitu Jalan Panglima Sudirman, untuk nanti bisa parkir di Jalan Panglima Sudirman atau di Jalan WR Supratman dan juga Jalan Patimura pendengar. Nah ini mekanisme untuk rekayasa lalu lintas truk dan kendaraan besar, ini diharapkan bisa melalui ring road ya, supaya tidak terjadi kemacetan untuk acara di hari Kamis ini. Seperti itu pendengar ya, kita akan ikuti satu lagu, satu tembang dari Niken Salindri, ada Ayang-Ayang, ini spesial untuk Mas Tama Tiarto di siang hari ini. Nah sebelum itu sudah ada satu penelpon kembali ya, saya akan hadirkan dulu ya, kita sapa dulu yang sudah masuk, kemudian nanti akan menghadirkan lagu requestan. Halo Sugeng Siang.
4: Halo Sugeng Siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sugeng Siang Mbak Lisa.
2: Nggih. Sugeng siang Mas Zulfan.
4: Pawartosipun siang menika Mbak Nisma.
2: Alhamdulillah. Sae Mas Zulfan, gimana kabarnya?
4: Iya alhamdulillah. Menika ugi tansah penderingan tugas kesarasan.
2: Alhamdulillah.
4: Sehingga saged mirengaken utawi nderekaken ati cara sekar sari siang menika.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah Tuhan. Semakin rame, semakin meriah, ya?
2: Enggih,
4: alhamdulillah. Biasanya Mbak Nifa, penuh cerita alalun ini kok tabu pinten biasanya?
2: Nisa nih gini, enten acara biasanya gih mantuk mawon Mas Zulfan.
4: Lo mantuk? Mboten derek gapo dateng alung-alung.
2: Nggih, jarang derek nek wonten rame-rame niku.
4: Oh, mboten.
2: Nggih, sebelum. Kula
4: justru. Kalau justru malas no sing rame-rame to, Mbak. Meriah mboten to. Ngalah barokah isih.
2: Mboten wonten rencange biasane niku.
4: Oh, mboten wonten rencange ndak ayahe.
2: Ayah nggih tasik wonten pekerjaan ngoten.
4: Oh, nggih. Mangke dipun puterakan sesekarane Mbak Niswa.
2: Napa mangke?
4: Mangke dipun puterakan. Yang eng tawang ana lintang saking versi sinten menika? Saking versi Mayang Sari Mbak Niswa nggih.
2: Mayang Sari coba dicarikan.
4: Enjing.
2: Mboten iki.
4: Salamipun kula wonten Kang Tamat Yarto katuran sugeng siang. Ugi wonten Mas Bujang. Ingkang sampun gegono. Menika supen Mbak Nisma nggih, kados padatan nggih.
2: Nggih, siap.
4: Saestu ta menika?
2: Nggih.
4: Nggih, salamipun ingkang nembe menser wonten Kang Tamat Yarto, lajeng wonten Mas Bujang, wonten Pak Setiawan,
2: okay.
4: Lajeng wonten ugi Bujasmuni, okay. Adalah Pak Rasman, wonten Mbak Man ingkang datang lala dan teman yang adalah Bu Serini pun katuran sugeng siang ugi, lajeng ingkang nembe mirsani datang status kulo Setiani pun katuran sugeng siang, lajeng wonten besti kulo wonten Rianti ingkang datang lala dan mawot, katulan sugeng siang. Lajeng engkang dateng Bojonegoro, engkang dateng Jombang, Mojokerto. Suwe dayane pun katulan sugeng siang. Sugeng laras kenting-kenting campur sari dalah keroncong ye. Ngantos tabu siang setunggal siang mangke mbak ye.
2: Nggih laras.
4: Nge melikini pun kalau terakin kagem Mbak Sedrini kemawon ganti atur. Keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Kagem Mbak Nisma, kalau rantos sesekaranipun. Lan kalau rantos titik-titik ipun ugi.
2: Siap, titik komanipun.
4: Sampun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya, pendengar ya. Karena waktunya juga sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Akan saya hadirkan ya satu lagu yang sudah masuk tadi. Ada Ayang-Ayang untuk Mas Tamat Yarto. Spesial di Sekar Sari siang hari ini pendengar. Kemudian nanti menyusul sebagai lagu penutup ada Yen Ing Tawang Ono Lintang. Tetap bersama kami untuk mengikuti program-program di Tuban siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Haul Sunan Bonang, 65 anak ikuti khitanan massal. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan khitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses khitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
2: Yang pertama pagi hari ini adalah khitanan massal, dan alhamdulillah khitanan massal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dikhitan, dan mereka juga kita kasih di bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka, dan tadi dengan dia sendiri banyak yang menghasilkan ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang

Dengarkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gedang Beredang bersama RI Tuban siang hari ini menemani aktivitas Anda ya pendengar bersama lagu-lagu dangdut dari musisi-musisi dangdut Indonesia tentunya ya. Siang hari ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, barengan sama Niswa di siang hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung ya untuk request lagu dangdut kesayangan Anda, bisa lewat telepon di 0356 8834756, atau bisa juga di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Saya akan kembali hadirkan ya pendengar satu komposisi lagu lagi ya. Ada Kabut Biru siap menemani Anda siang hari ini. Sebelum menanti dibuka untuk yang ingin request lagu dangdut kesayangannya, tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Serling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar ya. Masih di gelaran musik dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih bisa untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Bisa di WhatsApp-nya RRI Tuban 0851-9626-4186 atau bisa juga di nomor teleponnya RRI 0356-8834-756. Menemani aktivitas Anda ya pendengar di siang hari ini. Masih bersama dengan lagu-lagu dangdut. Nah ini ada satu informasi yang cukup menarik pendengar, kalau ini aja adalah masalah Anda juga ya. Adalah sebelit ya yang jadi masalah pencernaan yang kerap dikeluhkan sebagian orang. Nah tapi kalau misalkan masalah ini selalu terjadi atau terlalu sering terjadi ya, ini perlu dicurigai pendengar. Kalau biasanya kan kita sembelit kurang serat gitu ya. Nah bisa jadi yang selalu atau terlalu sering ya, ini bisa mengacu mengarah pada masalah yang lebih serius. Jadi penyebab sembelit ini bukan hanya kurang serat, tapi bisa juga jadi hal-hal tertentu ya. Jadi karena frekuensi buang air besarnya berkurang, kemudian menjadikan tinjanya sulit dikeluarkan. Nah, ada beberapa alasan yang bisa terjadi ketika Anda mengalami ini ya pendengar. Salah satunya adalah ketika kurang olahraga. Nah, kemudian bisa juga karena minum laksatif berlebihan. Ya, biasanya laksatif ini mengatasi masalah sembelit instan ya, tapi kalau terlalu banyak konsumsinya malah akan berdampak sebaliknya. Atau kalau tidak dua itu ya, ada penyebab lainnya yaitu sindrom iritasi usus. Ada bisa juga hipotiroidisme dan juga dikarenakan diabetes ya, karena masalah hormonal hampir sama seperti hipotiroidisme ya pendengar. Nah, orang yang diabetes juga bisa mengalami sembelit karena kadar gulanya meroket, memicu kerusakan saraf termasuk pengontrol saluran pencernaan. Dan yang keenam adalah karena kecemasan. Ini ya, cemas ataupun stres bisa menyebabkan sistem saraf simpatik menjadi aktif sehingga pencernaan Anda terhenti. Gitu pendengar ya, kalau misalkan ya Anda terkena sembelit, apalagi sembelitnya terlalu sering, bisa dicek and recheck. Apakah memang karena kurang serat atau karena hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu dangdut ya di siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Bersama masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih menemani Anda di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini ya pendengar, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas ya, pengalihan di rekayasa lalu lintas Haul Senen Bonang tahun 2026, hari Kamis 25 Juni 2026. Ya, yang sudah siap-siap atau saat ini sedang di jalan seperti itu ya. Anda kalau misalkan akan datang ke acara Haul Senen Bonang tahun 2026 atau Anda akan melalui wilayah dalam kota Tuban seperti itu ya pendengar. Nah, ada jalur-jalur yang memang nanti tepat pukul 15 sudah mulai ditutup karena untuk parkir kendaraan pengunjung seperti itu ya pendengar. Ada juga yang masih selektif seperti itu ya, ada beberapa yang bisa keluar masuk. Kemudian juga ada yang bisa diperkirakan sedikit macet karena sebagian jalannya digunakan untuk parkir kendaraan pengunjung. Nah, untuk wilayah-wilayah yang dipergunakan parkir kendaraan pengunjung pendengar, ada di jalan sepanjang jalan Basuki Rahmat bagian selatan seperti itu ya, dari Jalan Brawijaya ke arah barat seperti itu, masuk di Jalan Basuki Rahmat sampai di sebelum Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sepanjang Jalan Ronggolawe ini juga dipergunakan sebagai kawasan parkir kendaraan pengunjung ya. Jalan WR Supratman serta Jalan Patimura juga, dan sebagian Jalan Panglima Sudirman bagian utara ini dipergunakan untuk parkir kendaraan pengunjung Haul Senen Bonang tahun 2026. Kemudian di Jalan Ronggolawe masih bisa dilalui kah? Masih bisa, namun diberlakukan satu arah dari arah timur ke barat. Nah, kalau Anda dari barat ke timur tidak bisa melalui Jalan Ronggolawe ya pendengar ya, Anda bisa lewat Jalan Gajah Mada atau Jalan Panglima Sudirman. Dan juga untuk rute kendaraan pengunjung dari barat parkir BUM dan keluar nanti bisa melalui Jalan Pasar Sore atau dari Kawatan ya pendengar. Kemudian untuk Anda yang dari timur, Anda bisa melalui Jalan Pahlawan, kemudian Jalan Brawijaya serta Jalan Lukman Hakim ya, untuk menuju rute-rute ataupun tempat-tempat parkir kendaraan pengunjung. Nah, untuk yang tidak diperkenankan parkir ya, Anda tidak boleh parkir di Jalan Sunan Bonang, Jalan RA Kartini, Jalan RM Suryo hingga Jalan Veteran bagian timur ya pendengar. Sedangkan untuk yang mencari atau yang datang juga ingin berbelanja, nah ini ada di kawasan Jalan Kiai Haji Musta'in, kemudian Jalan AKBP Suroko, kecuali kantor PLN ke selatan sisi barat ya, karena ini menjadi akses keluar masuk PLN. Kemudian di Jalan Veteran sisi barat ya, di Simpang 3 Gerdu Papak sampai depan Pengadilan Negeri. Jadi di depan Pengadilan Negeri ini masih ada penjual seperti itu. Nah, di depan Pengadilan Negeri memang menjadi akses keluar masuk. Jadi pas di depannya tidak diadakan pedagang seperti itu ya pendengar ya. Jadi ada 2-3 lokasi ya untuk area pedagang. Nah, untuk Anda yang akan melipir ke acara Haul Senen Bonang tahun 2026 di sore hari ini, bisa bersiap-siap, bisa datang lebih awal untuk jajan dahulu, berbelanja terlebih dahulu, atau ada yang sudah di sana bahkan ya nanti bisa berkabar kondisi di sana seperti apa. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp RRI Tuban di 0851 96264186.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Satu lagu penutup ya di siang hari ini dari Yeni Inka untuk Anda pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung untuk request lagu dangdutnya ya di siang hari ini. Selain ini kita akan ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya tepat pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Dan usai itu kita akan bersama untuk mengikuti program Beranda Asta Cita berjaringan bersama program A1 RRI Jakarta ya pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu komposisi lagu penutup dari Yeni Inka, ada Wirang menemani Anda di siang hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu.
2: Pendengar, saat ini 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Ada beberapa RRI ya, diantaranya ada RRI Jakarta dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian ada RRI Meulabo dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Ada RRI Serui dengan tema Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan, dan juga ada RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Dan sore hari ini akan dipandu bersama dengan host Binda Umar. Pendengar, dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Berada Asta Cita. Berada Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
3: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kita coba itu membuat tempe itu memang nggak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rai, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang berbeda.
4: Di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus

0: tapi rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya itu tujuan besarnya ya Pak, kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asa Cita. Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asa Cita.
4: Beranda Asa Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asa Cita ini. Nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Iya Bu, tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya puluhan tanah area

0: Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ada penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Termen dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan PKN ini memang persoalan kita yang tidak tinggi. Kita tahu bahwa yang di lokasi itu kan masih dalam proses permohonan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Iya. Nah,
0: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja Pelaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan artinya hari ini gabah dia beli gabah artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan, salah satu tujuan BPDP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanah, yang alat olah tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani milenial.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir.
1: Ya.
0: Sebelum kita
1: di closing kita,
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional. Bu.
1: Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Melobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar berenda Asta Cipta Penjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak? Iya. Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita, secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membayar lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manapi itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak ini, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Nyapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Nyapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Pusatku RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Oke. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya, kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil dari produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
5: Emang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya? Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari Cita Laila waktu itu, juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas bagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
5: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini ditemani Dini Wardani, dan sesaat lagi pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan info prima produksi RRI bersama dengan Karolinus Blue begitu ya. Ada RRI Malang, kemudian nanti juga akan ada RRI Madiun, RRI Jember, kemudian juga ada RRI Sumeneb pendengar. Ada beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter di sore hari ini. Bersama Dini Wardani pendengar menemani Anda sampai nanti melepas 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025. Untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dari perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan
1: dengan kebutuhan mereka. Seperti bisa memberikan inovasi alat untuk desa itu.
2: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
1: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
2: Ada goalnya, Mbak, nanti?
1: Semoga kan alat saya ini pencacah plastik ya,
3: mungkin dalam konsumsi
1: inovasi saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
4: bimbingannya, Pak, ya siapa lagi
1: nanti? Kenapa?
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari
1: pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi, maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH, didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Debora bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan. Tidak hanya dari dalam negeri, namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Marsing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marsing Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Marching Carnival tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026. Sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militer yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
7: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anusong Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Eddie, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
9: Okay, so Mr. Eddie, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
10: Okay, hello. So I hope everyone who come join in this competition. I want to get happy when you hear the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you should play music.
7: Jember Marsing Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris.

0: masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam satu Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan jamasan dilakukan dengan membersihkan bila keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menempatkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bila keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
1: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu Suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
0: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencipta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.
2: Pendengar dan pemirsa dari Sumerab kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
4: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
5: Sebenarnya kita akan memaksimalkan mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sempek-sempek kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tulung lah doanya Wong Surabaya. Ini tidak musim hujan nih. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti saya kalau menang musim hujan nih, Bodi. Karena hujan musim kemarau, karena kita ini musim kemarau, bantar-bantarnya kerja no. Bukan buat saluran.
4: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
3: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RRI Surabaya melalui channel Pro 4 96,8 FM menggelar talk show budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda

0: Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novi Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi batas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi penggunaan dan peredaran narkoba.
1: Peran pemuda ya, dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi, kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
0: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
2: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
0: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
3: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senan Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
4: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senan Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senan Bonang adalah Takhilil Akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senan Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
5: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Senan Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka. Oke. Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Senan Bonang.
6: Hari ini lagi apa ini di sini?
7: Oh, lagi ziarah di Senan Bonang karena ada haul ini.
6: Sama siapa aja, Mbak?
7: Sama keluarga.
6: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
7: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
6: Setiap haul ya?
7: Iya.
4: Yeah. Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner, hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457, Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan nuansa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik, mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
9: Nah, ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di Tempo Dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
8: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heruwidi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda purbakala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
10: Melestarikan budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita. Para pendahulu-pendahulu kita. Hari ini yang berharga atau nama lainnya adalah
8: melalui Festival Lamongan Tempo Dulu diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Sore, menggantikan rekan saya Dini Wardani menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Kita akan awali dari kabar yang akan disampaikan oleh reporter Oni Arianto bahwa PT Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Akademi KIT. Berikut kabar selengkapnya untuk Anda dari reporter Oni Arianto.
2: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
3: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
2: Kira-kira. Itu sampai yang di permukaan air aja Pak ya?
3: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya. Itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
2: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Kentongan di edisi hari ini pendengar, Kamis 25 Juni 2026. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal bersama dengan reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Januar Fahmi yang akan mengabarkan berkaitan dengan kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo memicu kekhawatiran warga sekitar. Berikut kita akan simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Kelaka Harum dan Desa Gempolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
2: Ya ini rembesan, sebenarnya ini rembesan ini. Harusnya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
3: Sudah lama Pak RT ya?
2: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
1: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sebuah komposisi dari Unmes ya, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Witra Adila yang nanti akan mengabarkan bahwa hari ini Menteri SDM telah meresmikan PT Sumber Aneka Gas di Kabupaten Tuban. Tapi nanti di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Pendengar, informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini 25 Juni 2026. Kami akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda nanti usai program Kentongan, jadi pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan update bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek. Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore Ini di edisi 25 Juni 2026. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kita akan simak bersama bagaimana laporan selengkapnya bersama dengan reporter Witra Adila, bahwa hari ini Menteri ESDM telah meresmikan PT Sumber Aneka Gas di Kabupaten Tuban. Informasi tersebut selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, hari ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, telah meresmikan mini LNG plant atau yang ada di PT Sumber Aneka Gas yang terletak ada di Kabupaten Tuban. Hari ini tadi sudah berlangsung begitu ya proses peresmiannya, didampingi oleh direktur, juga ada tadi hadir Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Tuban, kemudian dari perusahaan migas SKK, kemudian Pertamina dan sebagainya. Dan memang kegiatan ini adalah tujuannya untuk mendorong pemanfaatan gas bumi bagi perekonomian nasional. Dan mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas ini memang merupakan fasilitas pengolahan gas yang menghasilkan multiproduk, pendengar, khususnya produk energi berupa LNG, CNG, LPG, kondensat, dan juga ada rencana untuk pembuatan CO2 liquid. Nah, proyek mini LNG plant ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2015 dan telah memasuki fase commissioning gitu ya, atau operasi LNG pada tahun 2026 ini. Kemudian terkait dengan suplai gas berasal dari lapangan sumber PT Pertamina Hulu Energi Tuban S Java. Jadi untuk suplai gasnya dari SAG ini berasal dari Pertamina Hulu Energi sebesar kurang lebih 15 MMSCF per hari, atau dan ini bisa bertahan sampai kurang lebih pada tahun 2035 mendatang, atau jika dikapasitaskan begitu ya sekitar ada 1.600 tangki LNG untuk 1.600 ukurannya, pendengar ya, terkait dengan per tangki LNG tersebut. Kemudian juga ada beberapa fasilitas pengolahan milik PT SAG yang mampu memproduksi gas alam natural gas ya, CNG atau compressed natural gas, pendengar, yang berkapasitas 6 juta dari standar kubik gas penggunaan perharinya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada banyak sekali investor atau pemilik saham dalam peresmian ini, dan dari Bapak Menteri juga menginformasikan agar mendukung penuh terkait dengan segala prospek program atau hasil dari energi yang dihasilkan oleh PT SAG Tuban. Sementara untuk tadi hanya peresmian seperti biasa, mendengar, dan meninjau langsung pabrik SAG begitu ya. Dan tadi juga disampaikan sempat menyinggung sedikit terkait dengan ketersediaan LPG saat ini. Dari Bapak Menteri menegaskan bahwa hari ini hingga saat ini begitu ya, kondisi stok LPG ini masih cukup aman kok sebenarnya, termasuk di wilayah Jawa Timur. Namun terkait dengan realita di lapangan, mungkin di Tuban sendiri kalau untuk LPG memang sedikit ada kelangkaan, namun tidak separah beberapa waktu lalu. Jadi masih di pangkalan-pangkalan itu masih kita temukan, hanya saja kalau yang dulu itu kan benar-benar sampai pangkalan kosong. Namun dari Pak Bahlil sendiri berstatement bahwasannya sebenarnya terkait pendistribusian ini masih lancar-lancar saja begitu. Sementara memang karena keterbatasan waktu, mendengar, saya akan update juga terkait dengan kondisi kelangkaan BBM. Nah, ini tadi juga saya melihat beberapa SPBU di Tuban ini juga banyak sekali truk-truk yang antri begitu ya, karena mungkin entah itu stoknya tidak ada atau bagaimana. Saya juga masih belum mendapatkan pernyataan langsung dari pihak Pertamina. Demikian informasi dari Tuban, pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi lain yang juga sudah kami rangkum untuk Anda. Dan untuk kumandang azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya nanti pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan 5 menit sebelumnya kami akan hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal ya. Jadi ini berkaitan dengan kualitas udara. Nah, mungkin ada di antara pendengar yang juga sudah mengetahui ya. Jadi BMKG ini mengajak masyarakat peduli kualitas udara demi kesehatan dan juga lingkungan. Melalui unggahan edukatif di media sosial, BMKG

dapat mengandung berbagai zat berbahaya yang berisiko mengganggu kesehatan saat terhirup. Udara bersih, hidup jadi sehat, menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kampanye edukasi tersebut. BMKG mengingatkan bahwa setiap orang menghirup ribuan liter udara setiap hari, sehingga kualitas udara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. BMKG juga menjelaskan bahwa kualitas udara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pencemaran udara dan gas rumah kaca. Pencemaran udara terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah. Polutan yang dihasilkan itu dapat mencemari udara, membahayakan kesehatan masyarakat, dan merusak lingkungan. Sementara itu, gas rumah kaca merupakan gas-gas yang secara alami membantu menjaga suhu bumi tetap nyaman untuk dihuni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa gas rumah kaca utama yang disebutkan BMKG antara lain karbon dioksida atau CO2 dari kendaraan dan industri, metana atau CH4 yang berasal dari sampah organik dan kotoran ternak, dinitrogen oksida atau N2O yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia. Melalui kampanye ini, BMKG mengajak masyarakat untuk mulai peduli terhadap kualitas udara sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Kesadaran dalam mengurangi sumber pencemaran udara, mengelola sampah dengan baik, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dinilai penting untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan juga sehat. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan prediksi kualitas udara harian yang disampaikan melalui kanal informasi resminya agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas udara, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujiannya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Sifatnya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentangnya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadapnya. Tak akan sempurna tasdik terhadapnya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepada-Nya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat dari-Nya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada-Nya sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengan-Nya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengan-Nya maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya maka ia telah memilah-milahkan zat-Nya, dan barang siapa memilah-milahkan zat-Nya maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengenal-Nya akan melakukan penunjukan kepada arah-Nya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepada-Nya maka ia telah membuat batasan tentang-Nya. Dan barang siapa membuat batasan tentang-Nya, para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggap-Nya. Dan barang siapa berkata, di manakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah menganggap-Nya terkandung dalam sesuatu. Dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan dari-Nya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengan-Nya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan berulang-alik menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur di langit yang teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang aras, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawah kekuasaan Allah. Berselubung sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
3: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
2: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
3: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
2: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
3: Siap, Mas Andi.
2: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETB PKP. Cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR Code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda seseorang yang suka sekali mengkonsumsi siomay begitu ya? Ternyata kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan sepiring siomay setiap hari itu bisa memicu hipertensi loh. Jadi biasanya apa sih menu makan siang Anda? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengajak berhitung kandungan natrium di menu makan siang ya. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Budi membeberkan kandungan natrium atau mineral kristal yang banyak terdapat pada garam dalam 3 menu makan siang. Yang pertama adalah siomay, soto Betawi dan bakso yang jadi menu yang umum dikonsumsi sebagai makan siang. Kandungan natrium tertinggi ditemukan dalam siomay, sehingga Anda perlu bijak mengkonsumsi menu yang satu ini. Dalam sebuah unggahan Instagram Reels-nya, Budi mengatakan makan siomay satu piring setiap hari kemungkinan besar kena hipertensi. Bukan siomaynya, tapi yang utama adalah dari bumbu kacangnya. Natrium ada pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun orang seringkali tidak sadar dan menganggap natrium hanya ada pada garam dapur. Kemudian Budi menunjukkan 3 menu makan siang yang jadi favorit banyak orang. Tes laboratorium pun dilakukan untuk mendapatkan informasi kandungan natrium tiap menu. Bakso mengandung 1000 mg natrium, soto Betawi sebanyak 700 mg, dan siomay dengan kandungan natrium tertinggi yakni 1600 mg. Konsumsi natrium per hari per orang disarankan 2000 mg atau setara dengan 5 gram sendok atau 1 sendok teh. Jadi kemudian PK juga menambahkan bahwa konsep Nutrilevel itu tidak hanya berlaku untuk kandungan gula tetapi juga garam dan lemak. Jika diterjemahkan ke dalam Nutrilevel, bakso dan soto Betawi itu masuk level C, sedangkan siomay adalah level D. Nah, level C ini berarti kandungan garamnya sedang dan level D berarti kandungan garam tinggi sehingga konsumsinya harus dibatasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.
2: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Pendengar, ketika Anda begitu ya, seorang ibu baru misalnya atau ibu muda yang baru saja melahirkan, kemudian mendapati buah hati Anda ini tiba-tiba ruam, muntah, diare, batuk atau mengalami gejala lain setelah mengkonsumsi susu, terutama susu sapi begitu ya, kadang-kadang kan bisa membuat kita sebagai orang tua baru itu panik ya. Loh, kenapa anak saya kok tiba-tiba seperti ini? Apalagi jika keluhannya itu muncul berulang. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang tua seringkali buru-buru cari jawaban sendiri. Mulai dari menghentikan susu, mengganti makanan, hingga mencari informasi dari internet. Padahal, langkah yang keliru itu bisa membuat anak terlambat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendengar, Medical and Scientific Affairs Director Sari Husada, Rewagyu Basrowi, mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua saat mencurigai anak mengalami alergi susu sapi. Yang pertama tentu saja panik ya, tapi sebaiknya tidak stres, tidak marah-marah, dan tidak terkaget-kaget. Menurut Ray, orang tua perlu tetap tenang agar bisa mengamati gejala anak dengan lebih jelas. Panik itu justru bisa membuat orang tua terburu-buru mengambil keputusan, termasuk mencoba berbagai makanan atau produk tanpa arahan dokter. Nah, bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat anak diduga mengalami alergi susu sapi? Yang pertama, jangan panik. Langkah pertama adalah menenangkan diri. Saat anak menunjukkan gejala yang mencurigakan, orang tua perlu

lalu melihat kondisinya dengan lebih jernih. Perhatikan gejala yang muncul, kapan mulai terjadi, makanan atau minuman apa yang baru dikonsumsi, dan apakah keluhan pernah muncul sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kenali dan catat gejala awal. Gejala alergi susu sapi bisa muncul di kulit, saluran cerna, saluran nafas, misalnya ruam, gatal, muntah, diare, kolik, konstipasi, batuk, pilek, alergi, atau nafas berbunyi. Ray mengatakan, orang tua itu dapat melakukan penyaringan awal terhadap gejala anak, lalu membawa catatan itu saat berkonsultasi. Jadi, sebagai orang tua, kita yang akan men-screening gejala awal, mencoba menilai gejala awalnya setelah gejala mulai muncul, itu yang nanti akan dilaporkan kepada dokter. Kemudian pendengar, sebaiknya tidak menjadi dokter internet ya. Jadi mencari informasi dari internet boleh saja, tetapi jangan sampai orang tua ini mendiagnosis sendiri kondisi anak hanya berdasarkan bacaan atau pengalaman orang lain. Ray mengingatkan, informasi di internet belum tentu sesuai dengan kondisi setiap anak. Karena itu, informasi dari internet sebaiknya dipakai sebagai pengetahuan awal, bukan dasar untuk menggantikan makanan, menghentikan nutrisi, atau memberikan penanganan tertentu tanpa konsultasi. Kemudian, Ray juga mengatakan orang tua perlu memastikan sumber alergen atau pemicu alergi anak melalui pemeriksaan dokter, bukan sekedar coba-coba. Jadi kalau sudah mau memastikan sumber alerginya apa, itu berdasarkan dokter atau hasil screening, bukan trial and error lagi. Jadi menurutnya kebiasaan mencoba berbagai makanan atau produk secara sembarangan itu dapat memperpanjang proses toleransi makanan pada anak dan meningkatkan resiko gangguan tumbuh. Langkah paling aman adalah konsultasi dengan dokter, terutama jika gejala muncul berulang atau orang tua mulai mencurigai anak mengalami alergi susu sapi. Dokter dapat membantu memastikan apakah kebutuhan atau keluhan anak ya benar berkaitan dengan alergi, menilai tingkat keparahan, serta menentukan kebutuhan nutrisi yang sesuai. Nah, alergi susu sapi pada anak itu memang bisa membuat orang tua khawatir. Pertolongan pertama yang tepat bukan dengan panik atau mencoba-coba sendiri, melainkan tetap tenang, mengenali gejala, mencatat pola keluhan, menghindari keputusan sepihak, dan segera berkonsultasi ke dokter.

0: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
1: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
2: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
1: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
2: Iya, gak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
1: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
2: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
1: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
2: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara mengenai garam begitu ya, sebenarnya garam yang sehat, yang baik itu seperti apa sih kalau dari versi ahli gizi? Karena kita tuh bersama ya, muncul beberapa garam yang dinilai itu jauh lebih memiliki khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Nah, garam ini kan merupakan bumbu yang hampir selalu hadir di dalam setiap masakan. Kini pilihannya juga semakin beragam, mulai dari garam briodium, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing kerap diklaim memiliki manfaat kesehatan tersendiri. Dan tidak sedikit pula yang meyakini bahwa jenis garam tertentu itu lebih sehat dibandingkan yang lain. Namun benarkah demikian? Pendengar, pada dasarnya hampir semua jenis garam itu tersusun atas natrium klorida. Nah, natrium ini adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf, serta membantu kerja otot. Meski penting bagi tubuh, konsumsi natrium kesehatan, konsumsi natrium yang berlebihan ya, dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi seperti penyakit jantung dan juga stroke. Karena itu, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, merekomendasikan orang dewasa harus membatasi konsumsi garam hingga kurang dari 5 gram per hari atau setara kurang dari 1 sendok teh. Nah, lantas dari berbagai jenis garam yang beredar di pasaran, mana kira-kira yang paling sehat? Yang pertama, kita ulas garam briodium terlebih dahulu. Jadi bagi sebagian orang, garam briodium itu masih menjadi pilihan yang paling direkomendasikan. Iodium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, kekurangan iodium itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan fungsi tiroid hingga hambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak. WHO bahkan mendorong fortifikasi iodium pada garam konsumsi sebagai salah satu strategi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mencegah kekurangan iodium. Nah, inilah keunggulan utama garam briodium yang tidak selalu dimiliki jenis garam lainnya. Bagaimana dengan garam laut? Jadi kalau garam laut, pendengar, diperoleh melalui proses penguapan air laut dan sering dianggap lebih alami dibandingkan garam meja biasa. Namun menurut Mayo Clinic, kandungan natrium dalam garam laut dan garam meja relatif serupa jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Perbedaan utama keduanya lebih terletak pada tekstur, ukuran kristal, rasa, dan proses pengolahan. Artinya, mengganti garam meja dengan garam laut tidak otomatis membuat seseorang mengkonsumsi natrium lebih sedikit. Kemudian bagaimana dengan garam Himalaya? Jadi, sebagai pilihan, garam Himalaya atau Himalayan Pink Salt itu kerap dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat karena mengandung berbagai mineral tambahan yang memberikan warna merah muda khas. Dan mineral tambahan tersebut memang ada, tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup signifikan untuk memberikan manfaat kesehatan yang berarti. Dengan kata lain, garam Himalaya tetap mengandung natrium dan konsumsinya juga tetap perlu dibatasi sebagaimana jenis garam lainnya. Kemudian juga ada garam kosher, pendengar. Ini juga sering dianggap lebih sehat karena memiliki kristal yang lebih besar dan diproses dengan cara berbeda dibandingkan garam meja. Padahal hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa garam tersebut lebih sehat dibandingkan jenis garam lainnya. Perbedaannya lebih berkaitan dengan kebutuhan memasak. Bentuk kristalnya yang lebih besar membuat garam tersebut lebih mudah ditaburkan dan penggunaannya lebih mudah dikontrol. Karena alasan itulah garam ini banyak digunakan oleh para koki. Kemudian ada juga garam rendah natrium. Jadi selain garam biasa, tersedia pula garam rendah natrium atau salt substitute. Jadi pada jenis garam ini, sebagian kandungan natrium itu akan digantikan oleh kalium. Dan WHO menyebut penggunaan garam rendah natrium dapat membantu menurunkan asupan natrium dan mengurangi resiko tekanan darah tinggi pada sebagian orang dewasa. Meski demikian, garam jenis ini tidak cocok untuk semua orang. Mereka yang memiliki penyakit ginjal atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu karena kandungan kaliumnya lebih tinggi. Jadi mana garam yang paling sehat? Nah, jika harus memilih, garam beriodium yang digunakan dalam jumlah secukupnya masih menjadi pilihan paling masuk akal bagi sebagian besar orang.
Karena jenis garam yang paling sehat itu tidak ditentukan oleh warna, harga, atau label alami yang melekat padanya. Faktor yang lebih penting adalah kandungan iodium, kadar natrium, serta jumlah yang dikonsumsi setiap hari. Baik garam laut, garam Himalaya, maupun garam kosher sendiri tetap mengandung natrium, sehingga tidak otomatis lebih sehat dibandingkan garam meja biasa. Kesehatan tidak ditentukan oleh jenis garam yang digunakan, melainkan oleh kebiasaan mengkonsumsinya. Bahkan garam yang paling mahal sekalipun tetap dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan secara berlebihan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengan Anda berkaitan dengan satu hal. Ternyata klepon sampai dengan batagor itu adalah makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Jadi pendengar, Indonesia itu dikenal dengan kulinernya yang kaya. Hampir setiap daerah memiliki pilihan sajiannya masing-masing. Kekayaan kuliner ini muncul lantaran perpaduan faktor geografi, sejarah, budaya, dan perdagangan selama berabad-abad. Nah, selain itu, Indonesia juga dipengaruhi iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan tumbuh subur. Tidak main-main, kekayaan kuliner di Indonesia bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Kementerian Pariwisata pernah menyebut Indonesia memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi. Tapi di antara ribuan, mana di antaranya yang baik? Nah, laman pemeringkatan kuliner Taste Atlas baru saja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaik. Sate kambing itu berada di posisi puncak dengan raihan 4,5 bintang, diikuti oleh soto Betawi yang meraih 4,4 bintang. Jadi pendengar, seturut namanya, sate kambing merupakan hidangan sate yang dibuat dari daging kambing sebagai bahan utama. Daging dipotong dadu dan dicampur bahan-bahan lain seperti kecap manis, lengkuas, bawang merah, hingga cabai. Setelah dibumbui, daging ditusuk dan dibakar lalu disajikan dengan kecap manis, sambal kacang, atau sambal cabai. Kemudian, kalau soto Betawi, Taste Atlas menyebut soto Betawi itu sebagai sajian sup daging sapi yang kaya rasa. Sajian ini terdiri dari potongan daging dan jeroan yang direbus perlahan dalam kaldu santan yang diperkaya dengan berbagai rempah. Soto Betawi bisa disajikan dengan pelengkap lain seperti tomat, daun bawang, kecap manis, dan juga emping. Kemudian, siomay pendengar. Jadi siomay ini berada di posisi ketiga dengan raihan 4,4 bintang. Siomay sendiri merupakan sajian fusion yang terpengaruh oleh kuliner Cina. Siomay biasanya disajikan dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, pare dan telur rebus. Sajian itu kemudian disiram saus kacang dan kecap manis. Ada juga batagor. Nah, batagor jadi salah satu camilan paling populer. Camilan satu ini mendapatkan 4,4. Sama seperti siomay, camilan ini juga berakar pada tradisi kuliner Cina. Namun berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, batagor disajikan dengan cara digoreng. Kemudian ada juga camilan lain yang masuk daftar Taste Atlas, yaitu pisang goreng. Camilan pisang goreng selalu terasa lengkap menemani aktivitas pagi dan siang hari. Dan siapa sangka jika camilan satu ini mendapatkan rating sebesar 4,4 dari pecinta kuliner dunia. Dan camilan ini terbuat dari pisang pendengar yang dilapisi campuran tepung bumbu lalu digoreng hingga keemasan. Kemudian tidak kalah juga nasi goreng ayam. Jadi nasi goreng ayam ini jadi hidangan populer di Indonesia dan sajian ini juga punya banyak variasi dan resep. Taste Atlas menyarankan untuk menyajikan nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendamping. Lalu juga masih ada bubur ayam, perkedel, ayam goreng, kemudian klepon yang mendapatkan nilai 4,3 dan duduk di posisi ke-10. Sajian ini dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian gula aren. Selain itu, sajian lain seperti pempek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, dan odading juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas.

Pendengar, sebelum kami bergabung bersama dengan Pro 3, ada informasi yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam perjalanan program Surabaya Malam ini di sesi selanjutnya. Nanti kita akan hadirkan Mimbar Agama Hindu di edisi hari ini 25 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: pernah. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana

0: konsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat ada tunda lain-lain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
4: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
5: Ya, kalau cuaca memang

0: di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan.

ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan makna Trisandya bersama dengan Iwayan Suraba. Selamat mengikuti.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu, Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha. Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Anugraha Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhisya Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Suvarita Om Hring Anugraha Archani Namah Swaha Om Namah Siwaya. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi Anugrah. Anugrahkanlah kepada hamba kesehatan lahir batin, tiada kurang suatu apapun, dan semoga Engkau memberikan anugerah 7 kemuliaan kepada diri hamba semua. Tat astu swaha. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana dharma dengan judul makna daripada kita melaksanakan puja Trisandhya. Umat sedharma, sehari 3 kali kita melaksanakan Trisandhya. Tri itu artinya 3, sandhya itu artinya waktu. Waktu melakukan puja. Secara keseluruhan disebut artinya, yaitu 3 kali kita melakukan puja dan puji Trisandhya. Umat sedharma, ketika kita melakukan puja dan puji Trisandhya, puja Trisandhya, sebelumnya kita melakukan pensucian angga sarira terlebih dahulu. Pensucian diri, di mana mantra pertama yang kita ucapkan adalah sudah barang tentu Om Avignamastu Namasiddham. Setelah itu dilanjut dengan Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenamaswaha. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada diri hamba dan lingkungan hamba kesucian, kecemerlangan. Selanjutnya, setelah kita mengucapkan Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenamaswaha, yang artinya seperti saya sampaikan tadi, maka selanjutnya kita mohon kepada Tuhan agar telapak tangan kanan kita, telapak tangan kiri kita dianugerahi kesucian, kecemerlangan oleh Yang Widiwasa. Om Sudha Mam Swaha, Om Ati Sudha Mam Swaha. Arti daripada kata Sudha itu artinya adalah pensucian. Semoga dibersihkan, semoga mendapat kecemerlangan. Itu artinya. Nah, setelah itu, ya, telapak tangan kanan kita sudah mendapatkan anugerah kesucian dari Hyang Widi, telapak kiri kita juga seperti itu, kita lebih lanjut, ya, melanjutkan. Nah, sebelum kita melakukan pensucian, ya, untuk kita mohon anugerah kepada Hyang Widi, maka kita sebelumnya melakukan olah napas pranayama terlebih dahulu, ya. Ini terbalik tadi itu. Jadi pranayama, setelah itu karasodana, baru pensucian, pensucian tangan. Di mana ketika kita melakukan pranayama, menarik napas, menahan napas dengan hitungan 1:2:1, di sana kita sudah masuk ke dalam dunia samadhi. Kita melakukan olah pernapasan sehingga kita
mendapatkan ketenangan dari menarik napas, setelah itu menahan napas, setelah itu mengeluarkan napas, kita akan mendapatkan ketenangan yang sudah barang tentu merupakan sebuah ketenangan batin yang imbasnya adalah ketenangan jasmani, batin yaitu rohani, dan ketenangan badan kita menjadi rasanya sejuk, tenang, bahagia ketika kita akan melakukan puja trisanya. Nah, setelah kita pensucian, dilanjutkan dengan pensucian tangan kan, telapak tangan kanan dan kiri kita, kita sudah layak memuja Yang Widi dengan sikap mudra yang disebut dengan Amustikarana. Jadi ibu jari kanan ya bertemu dengan ibu jari kiri, ibu jari tangan kiri kita. Setelah Amustikarana berkonsentrasi, lalu kita mengucapkan mantra Trisanya yang didahului oleh Gayatri Mantra. Umat Sedharma yang berbahagia, lanjut kita mengucapkan mantra Trisanya, di mana mulai dari

Enyam Bargo Dewasya Dimahi Dioyona Prachodayat. Itu mantram pertama. Mantram kedua, Om Narayanai Vedam Charvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Dewaiko Narayano Nadwityosti Kascit. Itu mantram kedua. Mantram ketiga, Om Tuam Siwa Tuam Maha Dewa Iswara Parameswara Brahma Winusya Rudrasya Purusa Parikertita. Itu mantram ketiga. Mantram keempat, Om Papu Om Papu Harma Hampa Padma Papa Sambawa Trahiman Pudari Kaksa Sabwahi Biantara Suci. Itu mantram keempat. Selanjutnya mantram kelima, Om Sama Swamamaha Dewa Sarwa Prani Hitangkara Mamoce Sarwa Papebiah Palaya Sada Siwa. Nah sekarang mantram terakhir, mantram kelima tadi, Om Santuwiya Kayiku Dosa Kesantawiyo waciko mama Kesantawiyo manas dosa Tat pramadat kesama swamam Om santi santi santi Om. Nah, seperti itu. Adapun makna secara keseluruhan dari bait mantra ke-1 sampai ke-6 itu artinya, ya Tuhan, Engkau adalah berbuah suah yang menguasai, maksudnya Tuhan itu menguasai alam bur, alam buah, dan alam suah. Menguasai alam materi, menguasai alam rohani, dan menguasai alam kelanggengan, alam keabadian. Alam abadi yang tidak bisa terpikirkan oleh umat manusia. Manusia satu pun tidak mampu untuk memikirkan alam keabadian itu. Sehingga karena ketidakmampuan umat manusia untuk memikirkan Tuhan, maka nama Tuhan itu diberi gelar banyak banget, banyak sekali. Beribu-ribu laksa pun aku diberi nama oleh umat manusia adalah tidak cukup, tidak sepadan untuk memberiku nama satu. Jadi memberi nama satu itu tidak cukup. Jadi berbagai keyakinan memberi nama berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Itu mantra pertama. Ya Tuhan, kita hamba memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Hyang Widi. Semoga Engkau berikan semangat kepada pikiran hamba semua. Itu makna arti bebasnya. Yang kedua, umat sedharma, artinya mantram kedua, bait yang kedua artinya adalah Om Narayana adalah semua ini. Jadi Tuhan itu diberi gelar juga Narayana. Jadi apa yang telah ada dan apa yang akan ada itu adalah kuasa Tuhan. Yang dulu, yang sekarang, yang akan ada itu adalah kuasa Narayana, kuasa Tuhan.
Engkau adalah bebas dari noda yang disebut dengan nirmala. Jadi kebalikan daripada mala itu adalah nirmala. Oh, wong iku gae molo. Nah, gae molo itu, gae molo itu jadi membuat kehancuran, molo, malapetaka. Jadi Tuhan itu adalah bebas, yang widi itu adalah bebas dari noda, bebas dari kotoran. Jadi suci, murni, itulah Tuhan. Bebas dari perubahan yang tak dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Suci yang disebut dengan Narayana. Engkau satu, tidak ada duanya. Jadi tidak ada Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu, tidak ada. Jadi Tuhan itu satu. Jadi Tuhan itu tidak ada lebih dari satu sehingga bersaing. Oh, Tuhanku lebih baik, Tuhanmu lebih jelek. Oh, enggak begitu, itu enggak benar, ya. Jadi yang kedua, yang mantra yang ketiga, maknanya arti bebasnya adalah, ya Tuhan, Engkau dipanggil Siwa, Engkau pula dipanggil Mahadewa, Engkau pula dipanggil Iswara, Engkau pula dipanggil Parameswara, Engkau pula dipanggil Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa Prakerti. Nah, itu. Yang mantram yang keempat, baik kempait keempat, artinya bahwa, ya Tuhan, hamba ini papa. Maksudnya papa itu, hamba ini nestapa. Perbuatan hamba juga papa. Maksudnya tidak sempurna, perbuatan hamba juga tidak sempurna. Maka dari itu lindungilah hamba, wahai Engkau yang Maha Agung. Sucikanlah jiwa dan raga hamba semua. Nah, itu permohonan sudah. Jadi bait keempat ini adalah merupakan sudah permohonan atau permintaan anugerah. Sucikanlah hamba. Nah, itu. Mantram yang kelima, bait yang kelima itu artinya bahwa, ya Tuhan, ampunilah hamba, Tuhan yang Maha Agung, yang dimana Engkau memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk itu diberi keselamatan kepada Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. Jadi bebaskanlah hamba dari segala dosa. Nah, mulai permohonan, ampunilah hamba. Setelah itu, hapuslah segala dosa hamba yang hamba perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, serta sucikanlah jiwa dan raga hamba. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan anugerah kesucian, baik rohani maupun jasmani, asungkara kita akan selalu berupaya berbuat baik, karena kita tahu membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Seperti itu. Nah, mantram selanjutnya bahwa ampunilah dosa hamba dari perbuatan hamba, dari pikiran hamba, dari kata-kata hamba, dan dari perbuatan hamba yang salah. Setelah itu, ya Tuhan, semoga damai. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Nah, seperti itu. Jadi arti daripada mantram Trisandya. Nah, mari kita lanjutkan agar umat sedharma, para dharmika, memahami apa sih artinya satu persatu dari kata-kata mantram Trisandya. Nah, mari kita cermati di sini. Bila perlu dicatat ini artinya dari satu kata persatu kata itu kita catat. Nah, Tri itu sudah saya jelaskan tadi artinya tiga. Sandhya itu artinya melakukan puja, puji, sembahyang. Persembahyangan. Menyembah hyang. Hyang itu siapa? Yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Hyang itu artinya isi daripada kekosongan. Isi daripada kekosongan itu adalah sifatnya suci, nirmala, cemerlang, dan sebagainya. Jadi Trisandhya artinya tiga kali kita melakukan puja, puji, persembahyangan.
Jadi kata om, om, jadi bukan om. Jadi salah itu, om bukan om. Om, jadi a, u, em. Ketika kita mengucapkan kata a, mulut kita selalu terbuka. Itu berarti Tuhan menciptakan jagat semesta alam. Ketika kita mengucapkan kata u, ya bibir kita bulat. Berarti ibarat cokro manggilingan itu selalu berputar, di sanalah Tuhan memelihara kita semua, seluruh makhluk terpelihara oleh Tuhan. Nah, setelah itu em, em itu tertutup. Itu berarti semua makhluk ketika sudah waktunya, termasuk umat manusia, semuanya akan ditertutup, sudah meninggal. Nah, sesuai dengan konsep reinkarnasi, maka kita akan tumima lahir, terkecuali orang yang sudah mukso atau moksa, itu baru tidak akan terlahirkan kembali. Apa arti daripada bur, buah, suah? Tadi sudah saya jelaskan, alam jasmani, alam materi, alam rohani, dan alam kelanggengan, alam keabadian. Nah, semua alam ini adalah ciptaannya Tuhan karena kekuatannya. Ya, seperti itu. Jadi artinya tat, tat, syawidur, wariniam. Nah, tat itu artinya itu. Itu siapa? Tuhan. Ya. Satwat sawitur wariniam bargo dewasya dimahi. Sawitur itu artinya sawitar, ya, sinar suci Tuhan, ya, yang katon itu adalah sinar matahari, ya. Wariniam yang artinya yang amat mulia, yang merupakan sumber kemuliaan. Bargah itu artinya adalah cahaya cemerlang. Dewasya itu adalah dewa itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan dinamalainkan menjadi Adidewa, Adidewa, rajanya dewa, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak sanggup untuk memberikan satu nama. Ya. Bargo dewasya dimahi. Marilah kita memusatkan pikiran. Dimahi itu artinya adalah memusatkan pikiran. Dio yona prajodayat. Dio itu artinya pikiran, yah itu artinya ia, nah itu artinya kita, prajodayat semua. Semoga ia memberi semangat. Semoga ia memberi spirit. Semoga Tuhan itu memberi spirit. Itu artinya mendorong terus agar kita menuju visi ke depan kita adalah menjadi lebih maju. Om Narayana Idam Sarwam. Narayana itu Tuhan, Ewa itu hanya, Idam itu artinya ini, Sarwa itu artinya semua, Yat itu artinya yang, Butham itu artinya yang telah ada, Yad yang berikutnya adalah yang, Bawiyam itu ada artinya adalah yang akan ada. Bawiyam. Niskalangku niranjanah nirwikalpo nirakyatah sudo dewah ekam. Jadi yang akan ada, bebaskan dari noda. Niranjanah itu artinya bebas dari kotoran, ya. Nirwikalpah itu artinya tak dapat berubah, ya, kekal abadi. Nirakyata itu artinya yang tak dapat digambarkan, tidak dapat dilukiskan oleh pikiran kita yang mentah ini, ya. Sudah itu artinya bukan sudah selesai, bukan. Sudha itu artinya suci, ya. Dewah itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Seperti itu artinya. Ekah itu artinya satu, na itu artinya tidak, ne bahasa Indianya, satu sekatanya ne itu berarti tidak, no itu menjadi ketika di India disebut dengan ne, tidak, begitu meloncat terbang ke Inggris menjadi no, tidak juga, nah, begitu.
Duityah artinya kedua, asti artinya ada, seti artinya ada, kasjid itu yang lain. Nah, lanjut umat sedharma, iwam itu artinya engkau, siwah itu Tuhan itu sendiri yang maha penyayang, maha dewa itu adalah dewa yang agung, yang memberi anugerah, iswarah itu adalah iswarah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, sama, parameswarah juga sama, Brahma, Wisnu, Ewa itu artinya sama juga Tuhan itu sendiri. Rudrasca Purusa itu sama Tuhan itu sendiri, ya. Parikertita ini artinya dipanggil. Dengan puja dan puji itu seolah-olah kita memanggil Tuhan ada di hadapan kita yang bersifat personal God. Parikertita itu dipanggil artinya. Jadi papah itu artinya papa, bukan papa orang tua laki kita, enggak gitu, maksudnya papa itu papa. Papa itu tidak sempurna gitu artinya. Aham itu artinya hamba, papa karma itu ada perbuatan papa, perbuatan yang tidak sempurna yang perlu mendapat pencerahan. Papa sambawa itu artinya kelahiran papa. Jadi kelahiran yang tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, yang hanya Tuhan yang sempurna, yang maha sempurna. Rahimam itu artinya hendaknya engkau lindungi hamba. Mam itu artinya lindungi hamba. Nah, istilah kita memanggil mama di rumah, ibu, mama, yang artinya di dalam bahasa Sanskertanya itu artinya lindungi hamba. Nah, biasanya kalau soalnya seorang ibu, seorang ayah itu pasti melindungi anak-anak cucunya, begitu. Nah, pun dari kaksa yang artinya yang bermata tunggal. Jadi yang bermata tunggal, ya. Sabahya, biantara artinya luar dan dalam batin kita. Luar dalam, luar badan kita, di dalam itu adalah batin kita. Suci, suci, bersih. Kesamasya artinya hendaklah engkau ampuni Mahadewa Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu sendiri bisa juga diberi gelar Mahadewa. Sarwa pranihita angkara mamoce sarwa papia palyaswa sada siwa, yang artinya yang membuat kebahagiaan semua makhluk. Hendaknya engkau bebaskan semua dosa, hendaknya engkau lindungi kami semua, yaitu Tuhan yang dipanggil Siwa yang kekal dan abadi. Kesantawiya, kesantawiya, kai kedosa, kesantawiya waci kemama, kesantawiya mana sedosa, tat premadam sama suama, om santi, santi, santi, om. Hendaklah supaya diampuni hamba. Hendaklah diampuni seluruh anggota badan hamba, baik itu pikiran hamba, kata-kata hamba. Jadi semua diampuni kelalaian hamba juga. Ampunilah ya Tuhan. Seperti itu arti, makna, ya, daripada kita melakukan puja Trisanya. Demikian umat sedharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kenapa salah? Kadang-kadang keselio kita, ya karena apa ya, ini sudah umur hampir 60 tahun ini terjadi, secara alami terjadi penurunan fungsi organ, sehingga kadang-kadang keperucut, keselio bicara, itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan selalu, damai selalu.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Frasti Oktora, usai sudah menemani Anda ya. Sesaat lagi ada rekan saya, Jo Adi Yuanda, yang akan menemani Anda di perjalanan mini drama di edisi sesaat lagi, di edisi 25 Juni 2026 ya, di Surabaya malam ini, sesaat lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Saya Frasti Oktora mengakhiri tugas. Selamat malam, sampai jumpa. Kita akan hadirkan mini drama persembahan RRI Ranai dengan Kaya dalam 7 menit.
1: As, bengun. Kita kayo.
2: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
1: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
2: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
1: Ndi As, nih modal cuma 300.000, Je. Isok jadi 30 juta.
2: Hah? Investasi apa tuh, Is?
3: Tuh sikit, Is. Oh, jadi cepat benulah kita kaya nih.
1: Au, As, Us. Sistem canggih nih. Digital, internasional.
3: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
1: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
2: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
1: Iya, itu harus sabar.
2: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus.
1: Ya. Hmm.
0: Noho nih. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh us, ay. Dok bukan dalam negeri us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Awalnya transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: 2 juta lagi ke transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
1: Oh, nih, ho. Amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gitu dapat. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
2: Sini, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu Isma. Us Is.
1: Oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong dok as. Aku tahu kan benda ciri-ciri dok.
2: Sini Us.
1: Ah.
2: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepak woi.
2: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh. Lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti DC ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat lah.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
2: Iya.
0: Berarti, dik bisa lah kita jadi sultan 7 menit, As.
2: Bisa, bisa.
1: Serius ikil, As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini ya, hari Kamis, tanggalnya 25 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas Persona gitu ya. Malam hari ini sudah bersama dengan teman-teman ya, cowok-cowok ganteng yang akan siap untuk berbagi kabar, berbagi informasi, dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung, boleh ya. Langsung saja bisa siap-siap nanti di 031-534-5474 dan juga di 031-534-081 ya, 81-331-4x992. Baik, kita langsung saja kenalan dengan komunitas Persona. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ini ada, saya pikir ada banyak orang hari ini ya. Ternyata ada dua orang. Oke, ada Mas siapa? Boleh kenalan dulu di radio.
1: Oke, aku dulu, nama aku Jabar. Mm-hmm. Di sini aku selaku project leader dari program yang bernama Persona, dan juga temanku.
2: Mm-hmm. Halo, namaku Retaf. Saya sebagai vice project leader di program Persona.
0: Jadi Mas Retaf dan Mas Jabar ya.
1: Betul. Okay.
0: Baik. Ini komunitas Persona ini komunitas yang fokusnya di kegiatan apa ini?
1: Oke, okay. Kami di sini komunitas Persona itu terfokus dalam kegiatan sosial. Mm-mm. Tepatnya kami melakukan kegiatan itu di panti asuhan.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum nanti kita akan lanjut lagi ya. Anda juga boleh nih pendengar yang mau bergabung, mungkin juga mau tanya-tanya, boleh ya?
1: Oke.
0: Okay. Mau tanya-tanya, mau ngobrol langsung sama Mas Jabar dan Mas Retaf ya. Betul, agak susah ini ngomongnya agak. Sama Mas Retaf nanti boleh ngobrol-ngobrol ya. Sekali lagi untuk line teleponnya ada di 031-534-5474, 081-331-4x992. Nah, komunitas Persona ini merupakan salah satu komunitas yang berfokus pada kegiatan sosial, yaitu kepada anak-anak begitu ya.
1: Oke, okay, betul.
0: Berfokus pada kegiatan sosial anak-anak. Kalau boleh ditarik ke belakang, komunitas ini sendiri itu dibentuk siapa yang awal, yang mengawalinya?
1: Oke, okay, sebelum itu kami di sini background latar belakangnya itu dari mahasiswa. Mm-hmm. Tepatnya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Mm-hmm. Yang di mana tergabung ada dari mahasiswa prodi psikologi, mm-hmm, pendidikan bahasa Inggris, mm-hmm, PGSD, dan juga teman-teman yang memang memiliki fokusnya itu ke kejiwaan terkhusus, mm-hmm, dalam anak-anak.
0: Okay.
1: Nah, di sini kami itu membuat

0: dengan 30 proposal yang lainnya didanai oleh PT Java TBK begitu.
1: Baik, jadi komunitas person ini adalah sebetulnya komunitas project ya. Project sosial yang memang dibentuk sama teman-teman dari UNESA yang kemudian mengadakan satu apa event yang didanai oleh sponsorship begitu ya. Nah, nama personal sendiri itu apakah ada artinya gitu?
0: Oke, kalau akronimnya persona itu adalah pengembangan dan pemberdayaan potensi anak.
1: Gitu. Pengembangan dan pemberdayaan potensi anak gitu. Ha. 3 minggu sudah berjalan, artinya programnya sudah berjalan. Waktu itu program yang teman-teman tawarkan apa?
2: Oke, program yang kami tawarkan pada saat itu khususnya di anak-anak ya, Mas ya. Yang pertama kita itu menampilkan kepercayaan diri mereka gitu. Jadi kita melalui beberapa penampilan. Jadi kami tujuan ini untuk mengadakan seperti pagelaran seperti itu. Di puncak acara kita akan mengadakan acara. Nah, yang apa yang kita tampilkan dengan anak-anak ini? Yang pertama itu nanti ada wayang fabel. Jadi wayang dengan tema hewan.
1: Tema hewan.
2: Betul.
1: Ya, hewan
2: lalu
1: bisa bicara ya.
2: Ya, betul banget. Nah, lalu ada lagi penampilan tari tradisional, Mas. Terus yang terakhir juga ada drama dan flash mob gitu.
1: Oke, jadi itu acara puncaknya di program yang kalian sudah buat begitu ya. Nah, ketika sudah disetujui dan sudah berjalan nih programnya sudah mulai sejak awal Juni yang lalu ya. Berarti bulan ini ya. Jadi udah mulai masuk minggu ketiga, artinya udah mulai minggu-minggu akhir-akhir Juni lah, udah mulai 1 bulan lah ya. Nah, sasarannya kemana nih? Ke anak-anak mana ini yang dituju?
0: Oke, kalau ke anak-anak, kami tepatnya bermitra dengan Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara. Tepatnya
1: Nusantara
0: itu
1: Bakti Wiranagara.
0: Wiranagara.
1: Oke, di daerah mana itu?
0: Tepatnya itu di Desa Suruh, di Sukodono, Sidoarjo.
1: Di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo.
0: Kami pilih di situ itu bukan sekedar kayak random gitu ya milih panti asuhannya. Kami coba observasi, ternyata di situ diperlukannya emang benar-benar perlu gitu loh. Kenapa perlu? Karena pengasuhnya di situ hanya sepasang suami istri. Dan memiliki anak asuh yang berjumlah 24 anak.
1: 24 anak. Usianya rentang antara?
0: Ada yang mulai dari balita hingga udah dewasa, udah lulus juga ada gitu.
1: Udah lulus apa? Setara lulus SMA. SMA. Oh, iya iya iya iya iya iya. Jadi apa tadi? Apa panti asuhan dikelola oleh
0: sepasang suami istri.
1: Kemudian hal itu yang membuat Anda tertarik untuk mengadakan mitra dengan panti asuhan tersebut begitu ya.
0: Betul.
1: Kegiatannya selama 3 bulan ini apa aja di sana?
0: Oke, kami di sini kan dibekali dengan juga ilmu-ilmu psikologi karena kami memang mahasiswa psikologi beberapa dan juga kami di sini tuh turun tidak hanya berdasarkan ilmu yang kami miliki. Ada dosen pendamping dan juga mentor. Yang dimana dosen pendamping ini juga seorang psikolog akademisi yang memberikan kami intervensi-intervensi yang dimana itu cukup mengkuat untuk menggali maupun menemukan potensi anak.
1: Dalam misalnya intervensi apa yang misal diberikan oleh dosen tersebut?
0: Oke. Kami kan di sini kan puncaknya terakhir adalah namanya pagelaran. Kami sebut dengan penampil. Untuk yang pertama, program kami ada sosialisasi dan juga pretest. Yang dimana pretest ini adalah untuk mengecek kira-kira indikator kepercayaan diri mereka itu skornya berapa sih? Karena memang fokusnya kami adalah membentuk konsep diri mereka, keyakinan diri mereka. Nah, yang pertama ada sosialisasi dan juga pretest. Yang kedua ada pecinta, yang dimana ini menceritakan diri mereka, menemukan kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri terlebih dahulu, agar dimana nanti bisa menemukan cita-cita, bisa menelaah diri sendirinya bagaimana, dan juga bisa menjawab pertanyaan mengenai dirinya.
1: Mengenal diri sendiri lah ya.
0: Betul. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pena rupa. Pena rupa di sini itu udah mulai masuk ke intervensi yang dimana itu membuat suatu karya. Karena fokus kami adalah edukasi psikologis berbasis budaya fauna untuk membentuk konsep diri pada anak-anak panti asuhan. Nah, pena rupa di sini mulai dari membuat wayang, memulai dari membuat tarian, mulai dari belajar-belajar untuk mempersiapkan di pagelarannya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada namanya penempa. Penempa di sini adalah latihan cukup intensif untuk mempersiapkan

0: menggabungkan semua ini, mulai dari intensif untuk melakukan tari, intensif untuk anak-anak ini bisa melakukan dalang, untuk bisa melakukan fashion show dan lain sebagainya, yang dimana puncaknya ada di penampil, yang dimana kami menghadirkan dekan-dekan dari Fakultas Psikologi UNESA, dekan-dekan dari UNESA, Kepala Dinas Sosial di Sidoarjo, dan juga pimpinan PT Japva yang telah mendukung kegiatan kami.
1: Oke. Okay. Nah, untuk kegiatannya sendiri yang sudah berlangsung selama 3 minggu ini ya, itu secara apa kegiatan itu berlangsung setiap hari apa, atau rutinitasnya dilakukannya pas pada saat apa?
2: Oke, okay, baik. Jadi
1: harinya gitu hari, ya, jamnya misalnya.
2: Jadi kami lakukan program personal ini setiap weekend, Kak. Jadi setiap Sabtu dan Minggu.
1: Sabtu dan Minggu ya. Ya.
2: Kak, okay. Anak-anak libur gitu, juga yang kakak-kakaknya juga libur, jadi kami lakukan di hari tersebut. Dan spesifik jamnya itu kami lakukan di siang hari hingga sore hari.
1: Siang hingga sore hari. Betul. Sabtu dan Minggu sekitar durasinya berapa jam kira-kira?
2: Kira-kira 3 jaman gitu sih.
1: 3 jaman.
2: 3 jaman, ya.
1: Oke, nah untuk menampilkan tadi ya, ada yang dongeng fable, kemudian juga ada tampilan
2: tari
1: tradisional, kemudian juga ada
0: drama,
1: wayang juga ada ya,
0: dalang
1: juga. Ini potensi-potensi ini apakah memang teman-teman berikan apa ataukah dari adik-adik sendiri, dari teman-teman yang ada di sana, dia saya bisa ini nih, saya bisa ini gitu, atau kayak gimana untuk bisa memberikan kesempatan ini kepada mereka, apa mereka yang memilih atau teman-teman sendiri yang memberikan ini ketentuan gitu maksudnya.
0: Oke. Awalnya ini kan memang fokus kami adalah ke fauna, ke hewan. Jadi kami coba memperkenalkan mereka hewan apa sih yang kalian suka. Nah, mulai dari hal-hal yang kayak gini kita udah menemukan bahwasanya kalau semisal saya suka singa, oh berarti anak ini punya kemungkinan yang cukup tinggi dari teman-teman yang lainnya. Kemudian kami coba menanyakan kelebihannya adik ini apa, adik memiliki ketertarikan di bidang apa. Saya memiliki ketertarikan di bidang public speaking, Kak. Oke, kita arahkan ke penampilan dalang, dan ternyata adik ini memiliki ketertarikan di itu. Nah, dari selain penampilan-penampilan tadi juga ada nih, Kak, kami itu jual merchandise-nya. Dan ini emang kayak keahlian ataupun ketertarikan mereka. Kak, di sini aku pengen untuk bisa dapetin uang, Kak. Kira-kira kakak bisa menunjang kami nggak ya?
1: Entrepreneur. Gitu. Wow, iya. Jadi, mereka membuat merchandise apa itu?
0: Ada gantungan kunci, ada kaos, ada stiker gitu. Dari kami kasih modal, kemudian coba dong kalian editin, desain, kemudian kami modalin, kalian coba jual nanti di teman sekitar kalian, kalian promosikan, nanti untungnya buat kalian nggak apa gitu.
1: Jadi memang benar-benar yang diberdayakan ya. Terus yang untuk penampilan-penampilan kayak tadi dongeng atau storytelling itu memang mereka pilih sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana caranya kita bisa membangkitkan kepercayaan diri anak-anak atau adik-adik di sana? Pendekatannya yaitu pendekatan melalui
0: hewan
1: tadi ya, secara psikologi ya. Jadi membekali diri, wah luar biasa sekali ya ini. Baru ini mungkin yang saya tahu ya, kita memberikan satu support atau bermitra dengan salah satu panti asuhan yang mungkin beda. Kalau biasanya kan kita berikan dana, berikan bantuan secara materi begitu ya, tapi ini benar-benar yang diberdayakan dan diawasi. Betul. Programnya sampai 1 bulan aja. Program persona ini?
2: Ya, berjalan itu nanti sampai 2 bulan sih, Kak.
1: Dua bulan.
2: Jadi persiapannya itu sebenarnya dari bulan Mei, Mei, Juni hingga Juli nanti di puncak.
1: Di bulan Juli ya. Artinya nanti ada masanya gitulah ya.
2: Betul.
1: Nah, terus kemudian ketika sampai 2 bulan, bagaimana bentuknya? Apakah sudah selesai atau apakah akan ada kelanjutan atau bagaimana mungkin?
0: Oke. Kami juga pasti mikirin ya terkait kalau misalnya kakak-kakak ini udah pergi, panti asuhan ini kayak gimana?
1: Nah itu kan, nggak bisa terus-terusan ngedampingin karena kan teman-teman juga punya masa sekolah juga, masa kuliah kan?
0: Iya, kami udah pikirin itu dari sebelum kami mendapatkan pendanaan, Kak. Nah, kami mulai dari sekarang udah kolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo karena basisnya kami kan emang di Sidoarjo, di Sukodono Sidoarjo. Nah, kami
1: basis artinya rumahnya di sana.
0: Dan panti asuhannya juga di sana.
1: Oh, panti asuhan di sana. Oh, baik, saya pikir basisnya kami, basisnya teman-teman yang di Sidoarjo, enggak ya?
0: Enggak.
1: Basis ini basis
0: mitranya
1: di sana.
0: Oke. Kami di sini mengajukan ke Pemkab Sidoarjo, kira-kira ada kolaborasi apa ya yang bisa untuk mendukung panti asuhan dengan program kami. Nah, di puncaknya kami diberikan secara gratis penuh dan juga didukung di tempat Dewan Kesenian Sidoarjo. Nah, puncaknya di situ kami nggak bayar apapun dan memang benar-benar support terkait hal itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengundang kepala dinas dan juga audiensi sebelum itu. Agar kenapa? Dari acara kami ini kan dari Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara. Nah, kami berharap acara kami ini dapat ditiru, Kak. Jadi kami membuat modul ajar, buku panduan yang dimana bisa dilakukan di panti asuhan-panti asuhan lain.
1: Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: Assalamualaikum, Ngobras.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati dari Surabaya, silakan Ibu.
3: Saya ingin sekali sama adik-adik dari UNESA ini ya.
1: Betul.
3: Saya juga senang sekali saya mendengar komunitasnya tadi. Ya, ada yang menari, ada yang juga dalang. Tapi yang kami harapkan kalau bisa bukan hanya di Sukodono saja. Karena mereka kan dari UNESA dan dari Universitas Negeri.
1: Betul.
3: Promotornya kan luas. Juga donaturnya juga luas. Jangan ada di Sukodono kalau bisa.
1: Kalau bisa jangan luas. Hanya Sukodono ya, karena di tempat-tempat lain yang juga membutuhkan kali ya.
3: Mereka sangat membutuhkan sekali. Apalagi di Surabaya, Sula Utara, Surabaya Timur, waduh luas sekali.
1: Luas sekali.
3: Kalau di Anda kan dari UNESA Surabaya.
1: Betul.
3: Nah, apa jauh-jauh di Sidoarjo kan lebih baik di Surabaya. Surabaya juga mengharapkan loh.
1: Surabaya
3: sangat sekali mengharapkan.
1: Sangat mengharapkan.
3: Komunitas-komunitas Anda itu karena tariannya juga gayanya juga luas sekali. Semoga komunitas ini lebih luas, jangan di Sukodono saja.
1: Kedepannya nanti ya. Baik. Terima kasih.
3: Sukses selalu.
1: Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Titi Damiati ini juga salah satu pensiunan dari guru gitu. Jadi seorang pendidik juga, ya kan. Nah, ini proyek ini adalah proyek yang pertama teman-teman ya, persona ini ya.
2: Pertama banget.
1: Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Jabar bahwa akan disiapkan semacam modul, buku ajar, dan segala macam untuk panduan lah ya, untuk bisa digunakan komunitas lain. Nah, apakah komunitas ini akan selesai begitu aja?
0: Untuk menjawab itu, di sini kan saya kan diamanakan sebagai project leadernya. Nah, sebelum dari dapat pendanaan oleh JAPFA, sebenarnya personanya itu juga udah ada.
1: Nah, jadi bukan karena ada kompetisi aja ya? Udah ada dulu ya sebelum kompetisi ya?
0: Udah ada.
1: Oke.
0: Nah, mulai dari yang pertama, kegiatan kami itu bagi-bagi nasi. Terus kami sama teman-teman itu berpikiran, kok kita bagi-bagi aja nggak ada efek jangka panjangnya ya, cuman aspek materialnya aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kami coba mulai pikir gimana kalau kita bikin modul ajar guys, gimana kalau semisal kita lebih kebermanfaatannya itu nggak sekedar material aja. Nah, timingnya itu pas juga sama mahasiswa karena emang udah munculnya dari SMA. Karena di sini saya adalah mahasiswa semester 2 by the way.
1: Masih baru ya.
0: Masih baru.
1: Berarti ini masuk ke semester 3 dong ya.
0: Iya.
1: Baru setahun ya. Terus.
0: Oke. Setelah itu udah mulai masuk di kuliah, udah mulai diskusi nih sama dosen-dosen, kemudian didukung kegiatannya kayak gimana, dan kita akhirnya nemu gimana kalau kita bikin modul ajar dan juga ikut di beberapa kompetisi. Nah, persona di sini yang didukung oleh JAPFA itu bukan kompetisi pertama. Tapi adalah kompetisi yang ketiga dan kami mendapatkan pendanaan di sini.
1: Itu pendanaan penuh ya berarti ya.
0: Betul. Jadi kalau semisal menjawab nantinya mau jadi apa, mohon dukungannya.
1: Mau jadi apa prok ya berarti ya. Oke, tunggu. Kita tahan dulu sebentar di situ ya. Halo. Selamat malam, Ngobras.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Oma Yanti Queen. Kalau ini dari Bandung ya.
4: Kebetulan masih ada di Cirebon.
1: Oh, Cirebon ya. Gimana cuaca di sana Cirebon?
4: Ya, hujan terus.
1: Hujan. Ya, ya, ya, ya, ya.
4: Kasuruan ini.
1: Oh, aduh. Ya, ya. Semoga nggak banjir ya, Kak Surabaya.
4: Iya. Saya selamat malam, adik-adik dari UNESA.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam. Semoga amal ibadah anak-anak ini bisa mendapat ganjaran pahala yang melimpah,
1: amin.
4: Terutama kesehatan, barokah umur,
1: amin.
4: Ya, barokah keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
4: Mohon maaf, saya ingin menanyakan, kalau yang tadi sudah dijelas, Mas. Untuk apa sih pertama ya, yang di oleh mas-mas ini di panti asuhan itu minimal usia yang ada itu dan maksimal usia yang diterima itu berapa, satu ya. Kedua, mengenai aspek kehidupan dan pendidikan di panti asuhan ini apa saja, ditambah fasilitas dan kegiatannya tadi sudah ya, kurang lebih sudah dijelaskan ya gitu. Nah gini Mas, itu ya, ya, ya ketiga ya. Saya ingin boleh bertanya ya. Dulu kira-kira 12 tahun, 13 tahun yang lalu, saya pernah silaturahmi atau anjang sana ke panti asuhan dengan komunitas IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha ya. Itu di Jalan Petemon. Nama saya lupa alamatnya, cuman daerah Petemon, namanya Al Iksan di Surabaya. Apakah panti asuhan ini masih ada? Karena kita dulu sering ya waktu saya masih tinggal di Gerak.
1: Tahu komunitas lagi. Ini. Enggak tahu, Oma, ini jawabannya enggak tahu. Enggak ada hubungan sama komunitas ini.
4: Panti asuhan dari LKSA.
1: LPSK tahu nggak? Nggak tahu. Beda. Ini komunitas dari kampus, Oma. Mungkin
4: tidak. Kita anjang sana dan ya ada sedikit donatur.
1: Oh iya iya iya.
4: Pertanyaannya
1: masih ada apa enggak gitu ya?
4: Iya, itu. Tapi yang tadi di atas itu aspek kehidupan, pendidikan dan apa fasilitas
1: kegiatan.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Semuanya ya.
2: Selamat, terima kasih, Oma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Jabar dan juga Mas Retaf, ini kita juga mau kasih kesempatan buat jawab ya. Tapi kita break dulu sebentar. Kita nikmati dulu lagu untuk pendengar kita yang masih mau bertanya. Kita masih jeda dulu sebentar, selain satu ini.

0: Baik, masih di ngobrol bareng komunitas Persona ya. Teman-teman kreatif dari UNESA yang memiliki program luar biasa. Ternyata mereka ini sudah berkumpul sejak SMA ya.
1: Betul.
0: SMA yang sama. Kemudian buat nama sejak SMA kumpul, apakah dari SMA yang sama atau tidak?
1: Beda-beda.
0: Kok bisa kumpul tuh, gimana ceritanya tuh?
1: Ya, ada forum-forum main sama main gitu aja sama teman-teman, terus habis itu punya ketertarikan di program sosial. Terus habis itu masih belum ada nama Persona.
0: Waktu itu namanya apa?
1: Belum ada namanya.
0: Oh, no name gitu ya. Terus pertanyaan saya juga agak mungkin ya sedikit keluar dari jalur, tapi saya pengen tahu aja. Anak-anak muda kok suka banget sama kegiatan sosial sih?
1: Oke. Kalau jawab terkait perspektif dari aku ya.
0: Ini kayaknya personal ya, lebih ke personal.
1: Personal. Kenapa anak muda lebih fokus atau lebih memiliki ketertarikan di bidang sosial ya?
0: Ya, berarti jabar deh. Jabar sendiri kenapa?
1: Kalau aku di sini ngelihat teman-teman dan juga diriku sendiri, itu kan anak muda kan masih belum punya kepentingan yang lain. Kayak mungkin istri, anak, kemudian kepentingan untuk harus bekerja,
0: mencukupi ke rumah tangga, tulang punggung dan segala macam. Terus karena tidak punya kepentingan itu, tidak punya hal-hal seperti itu, jadinya
1: belum ada paksaan untuk melakukan hal yang lain. Dan juga kami ini di sini mencari jati diri kami juga, memiliki ketertarikan dalam bidang apa. Kan kalau semisal saya anggapannya kan bahwasanya kalau anak-anak itu seperti kertas kosong ya. Kalau semisal kita udah mulai beranjak ke dewasa, remaja, kertas-kertas kosong ini tadi kan ada coretan-coretan ya, dimana itu adalah cerita,
0: ada kisahnya,
1: pengalaman. Nah, mulai dimasuk di dewasa awal, coretan-coretan ini kan udah membayangkan mau membentuk gambaran apa. Nah, kalau semisal itu kita udah bisa mulai masuk ke pencarian jati diri kita. Nah, kalau misal punya ketertarikan di bidang sosial, ya pasti mereka akan itu, mereka akan melakukan itu. Kemudian ada yang tergabung dalam komunitas ini yang terfokus dalam kegiatan ini gitu. Jadi anak muda sekarang itu lebih punya hal itu karena emang udah dibekali dari awal sih, Pak. Nah, kemudian dengan ada komunitas-komunitas kayak gini itu, anak muda itu jadi memiliki rasa kekeluargaan, rasa yang lain yang beda gitu. Karena ini dari dewasa awal gitu.
0: Artinya kalau nanti sudah dewasa lanjut atau dewasa sudah masuk ke fase dewasa lanjut itu udah berhenti gitu.
1: Ya, bukan berhenti yang langsung berhenti ya. Kegiatan
0: artinya
1: yang lain.
0: Artinya lebih fokusnya ke lain, jadi bukan ke sosial lagi ya. Rumah tangga, istri, cari duit gitu ya. Berarti ada masanya ya. Reta sendiri gimana?
2: Kalau saya sendiri, untuk mengapa anak muda bisa tertarik di bidang sosial itu karena rasa empati, Mas. Jadi kan kita ini sebenarnya memiliki rasa empati yang besar terhadap mungkin anak-anak panti ataupun orang-orang tua.
0: Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa punya empati?
2: Karena apa yang kita rasakan di sehari-hari itu belum tentu mereka juga bisa merasakan.
0: Kok gitu bisa? Itu muncul dari mana perasaan seperti itu?
2: Karena kalau saya sih ya, kayak melihat cara sekolahnya pun berbeda.
0: Berbeda
2: kan. Pendidikan yang dia dapat juga berbeda. Jadi kita berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa membantu meskipun kecil.
0: Tapi awalnya kamu merasa kasihan.
2: Awalnya merasa kasihan kayak adik-adik panti ini kayak nggak ada temen ataupun gak, mereka ini nggak bisa kayak percaya diri atas apa yang dia miliki.
0: Betul.
2: Sebenarnya anak-anak ini memiliki
0: potensi
2: kayak public speaking atau menarik itu pinter. Cuma mereka ini kurang percaya diri karena ada suatu anaknya bilang kayak, "Kak, saya ini bisa, cuma saya gak tahu harus kemana, harus tampil seperti apa," gitu. Mumpung kita sebagai anak muda nih kita kebetulan Mas Jalpa juga membentuk komunitas Persona ini. Saya ikutlah tergabung dengan harapan untuk bisa membantu anak-anak ini biar bisa tampil bagaimana mereka bisa gitu.
0: Luar biasa, jadi berbekal dari rasa atau perasaan yang sangat sensitif gitu iya, ya betul, melihat anak-anak ini mereka hidup dengan keterbatasan, nggak iya, punya orang tua, nggak punya iya. baju sekolah, kadang-kadang ya harus gantian tidurnya, harus jejer-jejer gitu iya, ya.
2: Betul, betul.
0: Berangkat dari situ betul, akhirnya muncullah rasa empati tadi. Kalau jelasin empati dari mana, ya udah nggak ada, dari hati itu iya. ya empati jawabannya ya. Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya adalah kenapa harus di Sidoarjo? Nah, Bu Titi Damiati tadi kan tanya ya, kenapa mesti di Sidoarjo, kenapa nggak di Surabaya aja? Nah, ini dia nih, ini menepis egosentris ya, tidak ya? Ya mungkin betul-betul. Ada beberapa alasan atau anggapan atau mungkin kenapa teman-teman memutuskan untuk ke sono gitu?
1: Oke. Kalau semisal pilihan dari situ, awalnya itu ada salah satu teman kami, anggota persona juga, itu sering kunjungan ke panti asuhan.
0: Sering kunjungan ke panti asuhan. And then?
1: And kami mencari panti asuhan, dan anak ini tadi itu menyarankan untuk panti asuhan ini aja. Aku udah sering kesana, terus kemudian aku juga lebih observasi, lebih tahu kondisinya kayak gimana. Dan sepertinya cocok dan layak untuk kita lakukan mitra di situ.
0: Atas rekomendasi teman. Oke. Tapi setelah kalian survei ke sono, memang yang membedakan apa sebetulnya? Ya atau rekomendasi teman yang membedakan dengan panti asuhan yang lain sehingga teman-teman putuskan untuk di sana apa?
1: Oke. Kalau semisal rekomendasi itu kan kami juga pasti filter ya, dan rekomendasi gak hanya satu.
0: Iya betul.
1: Nah dari kumpulan-kumpulan list panti asuhan yang mau kami jadikan mitra itu kok banyak ya panti asuhan itu yang manajemennya itu udah lengkap dan terstruktur ya. Kayak ada yang bagiannya ini, ada donatur tetapnya ini. Oh kayaknya kita coba cari yang memang rentan banget aja deh.
0: Dan secara manajerial, secara donatur juga jarang yang ngasih gitu.
1: Dan ketemulah tadi sama panti asuhan di Sukodono yang pengasuhnya hanya sepasang suami istri. Nah rumahan memang rumahnya itu dijadikan panti asuhan.
0: Bolehlah kapan-kapan diundang yuk ngobrol-ngobrol di sini bapak ibunya, tolong kita ngobrol di telepon kali ya biar lebih oke ya kan. Terus dari situlah kalian akhirnya dari sekian banyak rekomendasi itu kemudian kalian memutuskan untuk ke panti asuhan tersebut gitu ya. Karena panti asuhan tersebut bisa dibilang masih jarang dijamah oleh para donatur gitu ya.
2: Karena tempatnya itu kayak nyelempit gitu.
0: Oh kayak nyelempit. Kayak nyelempit ya, melbu ganggang gitu ya, pelosok-pelosok. Jadi kalau mau ke sana harus ngapain? Gak bisa pakai mobil pasti.
1: Bisa satu jalur, bisa.
0: Satu jalur. Oh, pas mau beli parkir ya, yang lain gak bisa jalan ya mungkin ya. Ya berarti intinya susah lah ya. Nah itu ya alasan kenapa Bu Titi Damiati tadi bertanya kenapa kok gak di Surabaya, karena mungkin panti asuhan yang dari referensinya Mas Jabar dan Mas Retaf ini sudah settle gitu ya. Mereka sudah punya donatur tetap, punya struktur organisasi yang jelas, punya pendanaan yang stabil, bisa jadi seperti itu ya. Betul. Nah, panti asuhan yang tadi ditunjuk itu panti asuhan baru atau lama sih sebetulnya?
1: Berdiri sepertinya lama ya.
0: Udah lama. Tapi jarang orang tahu.
1: Iya, karena jarang orang tahu juga. Dan itu kayaknya memang benar-benar dukungan dari orang-orang sekitar situ aja deh gitu.
0: Lingkungan di situ.
1: Lingkungan di situ.
0: Oke.
1: Pemerintah desanya juga support. Kemarin waktu kami welcome programnya, kami mengundang juga, dan alhamdulillah dukungannya juga udah mulai ada, dan memang benar-benar sangat-sangat mendukung kami untuk melakukan kegiatan di situ.
0: Jadi teman-teman ini merupakan organisasi pertama yang bekerja sama dengan panti asuhan itu, bermitra.
1: Kemarin kami coba mempertanyakan itu dan mereka mengatakan iya.
0: Wah.
1: Sepertinya iya.
0: Wah, luar biasa. Dicatat nama Anda dan ini di tembok ya.
2: Dibajang
0: fotonya. Ya ini mas-mas nih. Meletakkan batu pertama. Oke, nah terus kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Oma Yanti ya soal profil. Tadi sebenarnya sudah di-spill ya, ini soal pendidikan dari balita sampai SMA, lulus SMA. Aja. Itu yatim atau yatim piatu?
1: Jadi
0: atau warga yang hidup yang punya anak di bawah garis kemiskinan atau apa? Yang jadi sasarannya yang tinggal di sana maksudnya.
2: Oke. Jadi sasaran kami di program sosial ini lebih khususnya untuk anak balita hingga anak berusia 17 tahun.
0: Oke, berarti setingkat SMA ya kalau ya, pendidikan betul, ya.
2: Iya, 17 tahun itu sudah maksimal. Jadi kan jadi seperti apa itu?
0: Seperti apa? Mungkin dilanjut enggak apa-apa.
1: Yang di mana itu anak itu udah mulai bisa diajak ya. Komunikasi oh. dengan lancar.
0: Tapi dia bukan yatim piatu, bukan.
1: Kalau semisal yatim piatu, kami belum dapat selengkap itu ya. Tapi yang jelas yang tinggal di situ entah yatim aja entah piatu aja kami juga belum tahu.
0: Belum tahu ya. Tapi mereka tinggal di diasuh di situ.
1: Iya, betul.
0: Kayak rumah apa ya dulu itu saya pernah datang itu mereka diajarin gitu-gitu ya. Mungkin dari anak-anak warga sekitar juga. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Ngobras. Malam, Bang Jo.
0: Iya.
3: Aku terketu dengan narasumbernya. Siapa Bang Jo namanya?
0: Silakan ditanya. Ini ada Mas Jabar Mas Jabar sama Mas Retaf.
3: Mas Jabar dan Mas Retaf, semoga semangat ya.
0: Siap.
3: Aku terketu dengan yayasan yang nyelempet tadi loh Bang Jo, yang tidak tersentuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya para dermawan atau para donasi bisa memberi donasi entah 1 rupiah entah 2 rupiah kepada yayasan yang tidak tersentuh tadi yang nyelempit? Gimana caranya? Itu aja Bang Jo, mohon dijawab dengan ilmiah. Makasih.
0: Ya, oke, baik. Dari Mojokerto ya. Silakan gimana caranya? Itu yayasan atau panti asuhan?
1: Oke. Sempat kami observasi juga, memang dari dulu itu sepertinya yayasan ya, tapi beranjak jalan itu sepertinya ada kendala atau permasalahan. Kami juga belum tahu selengkap itu, dan sepertinya donatur utama itu ya orang-orang sekitar situ.
0: Warga sekitar. Kalau misalnya mengundang untuk donatur yang lain pengen memberikan bantuan, kira-kira boleh, bantuan boleh. Apa dulu yang dibutuhkan nih?
1: Kalau sepenglihatan kami terbuka untuk semuanya ya memang ya.
0: Baik materi ataupun donasi
1: baju,
0: makanan, uang atau pendanaan juga ya.
1: Semuanya. Kalau semisal kami persona terjun kemarin kan, kami kayak menemukan bakatnya yang pertama kayak entrepreneurship tadi kemarin.
0: Betul. Kami, jadi ingin mengembangkan potensi di masing-masing individu anak-anak di sana gitu ya. Itu yang ingin diangkat. Tapi kalau misalnya teman-teman atau warga masyarakat Sidoarjo atau Surabaya pengen untuk berdonasi itu kayak mana? Gimana caranya? Apakah harus ke persona kah atau langsung ke sono?
1: Kami sebenarnya di sini persona kan bermitra juga di sana membantu ya. Melalui kami, kami arahkan ke sana juga bisa, langsung ke sana juga bisa gitu. Tapi kan di sana kan memang media sosialnya tidak segencar komunitas kami yang ada Instagramnya, ada sekretariat juga. Nah, di sana kan hanya sekedar nomor telepon WA gitu.
0: Oh, ya. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman persona ya, sehingga bisa terkoordinir dengan baik lah ya. Terus gimana caranya kalau misalnya ada pendengar mungkin yang ingin memberikan donasi gitu kepada mereka lewat apa nih persona ini?
1: Oke, di sini media sosialnya persona itu Instagramnya @personaaun26.
0: Kita tulis ya.
1: Oke.
0: Okay. At
1: persona
0: aun ya.
1: aun 26.
0: Persona aun 26 ya. Oke, okay, terus itu di situ dulu ya, bisa ke DM di situ, tanya-tanya di situ, nanti bisa kalau misalnya ada nomor teleponnya bisa di-share di situ juga ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Lewat Instagram. Saya pikir ini tuh adalah project adalah seperti proyek KKN loh. Ternyata kalian pada semester 2 semua nih ya.
1: Ya, rata-rata semester 2.
0: Rata-rata semester 2. Ya. Oke. Okay. Nah, saya pengen tahu nih harapan apa yang ingin kalian berikan. Sorry, tadi yang pertanyaan tadi apakah sudah terjawab soal kesinambungan tadi? Bagaimana kalian akan memberikan, apakah ini akan terus ada kelanjutan-kelanjutannya supaya personanya nanti ketika kalian sudah mulai masa studinya habis, habislah persona ya, tidak ada lagi persona lagi kedua. Nah, gimana dong?
1: Oke, oke. Kalau semisal menjawab ini sepertinya kesinambungan juga dengan harapan.
0: Oh iya.
1: Kalau semisal tidak lanjutnya kan tadi untuk yang pertama adalah modul ajar. Yang dimana itu dapat untuk diberikan ke panti-panti yang lain. Dan memang tujuan kami setelah panti ini, kami dapat memberikan pengajaran di lembaga pemasyarakatan, lapas.
0: Lapas
1: anak-anak.
0: Lapas anak-anak.
1: Okay. Iya, karena kami di sana kan melihat kan anak ini kalau semisal dihukum tanpa rehabilitasi yang cukup benar dan juga cukup menyenangkan,
0: baik, ya.
1: Maka jadinya juga kan anak ini akan semakin menjadi-jadi.
0: Brutal gitu ya.
1: Nah, kami coba menawarkan dengan modul ajar yang ditandatangani oleh akademisi dan juga psikolog, Kepala Dinas Sidoarjo di bagian sosial, kami coba memberikan tawaran bahwasanya program kami ini mendapat rekomendasi dan juga telah dilaksanakan. Dan indikator keberhasilan kan dari pretest dan juga posttest. Saat ini kami sudah melakukan pretest yang di mana itu 70% sampai 75% anak di sana itu memang benar-benar konsep diri, keyakinan dirinya itu rendah.
0: Rendah ya, oke.
1: Ya, kami berharap posttestnya di sana ada kenaikan lah. Dan untuk harapannya untuk persona di sini setelah kami tinggalkan itu, kami coba berikan modul ajar, kemudian anak-anak yang telah kami latih ini kami tawarkan ke Pemkot yang dimana anak-anak kan sudah memiliki keahlian, sudah memiliki skill. Nah, kalau misalnya skillnya tari, mungkin dalam suatu event, suatu program nanti bisa dipamerkan,
0: ditampilkan. Oh, di manajemeni oleh persona. Gitu.
2: Atau ya? Semoga seperti itu.
0: Hup gitu ya, persona hup nanti. Oh gitu ya, itu harap aja. Oke, saya bisa menangkap artinya mungkin akan ada satu keberlanjutan. Tapi walaupun bukan bentuknya bukan seperti nama persona mungkin ya, karena suatu ketika nanti teman-teman persona juga akan memasuk ke fase-fase kehidupan yang selanjutnya. Tapi mereka meninggalkan satu warisan, yaitu modul tadi itu ya, buku ajar yang bisa digunakan, diaplikasikan di kegiatan sosial untuk pengembangan potensi anak lah, begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Retaf, apa harapannya Mas?
2: Harapan kami, lebih banyak saya ya kan.
0: Iya. Jadi, dong
2: apa itu, untuk ke anak-anaknya ini semoga bisa menjadi lebih kayak percaya diri atas apa yang dia miliki gitu. Jadi janganlah kayak merasa kalian itu minder apapun status kalian, apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian capai. Jangan minder, percaya diri gitu.
0: Percaya diri.
2: Tunjukkan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa.
0: Luar biasa ya. Ini anak muda yang bisa menginspirasi anak muda gitu. Jadi gak perlu nunggu orang tua untuk bisa menginspirasi anak muda ya. Teman-teman yang muda pun bisa menginspirasi teman-teman yang muda yang lain. Artinya selama kita punya rasa kepedulian, empati yang muncul dari hati, itu semuanya bisa diaplikasikan dengan cara yang benar tentu saja ya. Terima kasih buat teman-teman persona sudah hadir di studio kami. Semoga sukses untuk acaranya. Dan nanti kita boleh bagi-bagi informasi ya, kalau ada kegiatan-kegiatan, ada mungkin proyek-proyek, kayak tadi ada penampilan-penampilan itu di bulan Juli, boleh dikabari, nanti kita bisa sama-sama informasikan kepada pendengar biar lebih kenal lagi dengan Yayasan Panti Asuhan
1: Nusantara
0: Bakti Wiranagara. Saya Jody Yuanda, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Malam hari ini saya sengaja hadirkan lagu-lagu mancanegara ya yang pernah hits di era tahun 90-an. Di antaranya tadi ada Celine Dion and Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Kemudian juga ada Peter Cetera dan juga Crystal Bernard dengan Forever Tonight. Dan juga All at Once ya dari Whitney Houston. Ini lagu-lagu yang kayaknya semua orang juga pasti tahu ya. Semua orang pasti kenal, semua orang juga suka gitu ya. Cuman eranya aja. Ada yang suka era tahun 90-an, ada yang suka tahun 80-an ya. Kalau saya lempar ke pendengar, kayak saya kasih kesempatan Anda, pasti Anda requestnya yang tahun 70-an atau tahun 60-an mungkin ya. Oke, malam hari ini kita memang spesial memutarkan lagu-lagu lawas. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan langsung saja di 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Jangan lupa juga untuk sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, lagunya apa ini?
1: Aminnya loh, omongan saya.
0: Amin, ya saya amini. Iya, saya amini, sudah gitu loh. Sudah tak amini gitu, amin. Yes, mau lagu apa ini sekarang?
1: Itu ganteng tambah.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya Without You.
0: Without You, oke okay. Maria Carey ya.
1: Iya, Maria Carey.
0: Siap.
1: Boleh salam-salam dah.
0: 5 orang ya.
1: 5 orang ya wis Umi Yanti Queen. Umi Gustiati Pondok Maritim. Sing gak disapa besok ya sama Mas Bandi di Batam Jodoh sama Mas Ali, Mas Dio. Kurang piro?
0: 1.
1: Ya wis Pak Jis di Asuran Sopo itu.
0: Ya, weh, 1 pas ya.
1: Bu Dewi sama Pak Idris
0: ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Barokah ya. Yang mau bergabung kembali boleh ya 0315345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul,
2: monggo. Itu aja feeling.
0: Ya.
2: Ya. Salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Aku tadi tak cari-cari, tak juga datang rek siaran bengi balik.
0: Kemana? Cari di mana?
2: Radio.
0: Cari di radio. Lah aku siaran yang Pro 1 kok dicari di Pro 4 tuh ya apa toh?
2: Lah iya bae metu aku.
0: Oh, ya kan orang ceritane.
2: Ya aku kedatang aku tadi mas.
0: Iya, ya tapi kan saya di Pro 1, gak di Pro 4.
2: Aku gak tanya, ketanya tak boleh. Ya Allah.
0: Iya.
2: Ya kan, gak apa-apa mas Jo, insya Allah nanti di bulan depan aja mas ya. Yang penting saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita semua masih sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terima kasih untuk mas Jo, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Mul. Ya, ya tadi Pak Mul datang goyang dangdut ya. Iya. Gak ada, gak ketemu saya kan di Pro 1. Gak mungkin di Pro 4. Lagi siaran tadi ya. Siaran live gitu. Oke, terima kasih Pak Mul. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Yuni Solo Tigo.
3: Iya mas, betul nak.
0: Betul.
3: Anunya apa tuh mas, lagunya itu tahun 70-an, 80-an gitu ya, seneng saya.
0: Iya, enak itu emang.
3: Iya, ada banyak ya mas. Seperti Mac Monroe, Andy Williams, sembarang-barang.
0: Sembarang-barang, emang kok kerson itu ibu.
3: Sekarang tahun berapa mas?
0: Iya salah, boleh-boleh. Ibu mau request lagu apa saya puterin ya.
3: Oh, itu anu Don't Sleep Away.
0: Oh ya.
3: Yeah. Itu boleh mas.
0: Piye-piye Bu, piye-piye?
3: Don't sleep away this night my baby.
0: Iya. Iya, saya pengen tahu. Saya tahu penyanyinya, saya pengen dengar suaranya ibu aja kok ya.
3: Warane kaya blek diseret
0: lho. Ora diseret, Bu, ditabuhi.
3: Disuruh nyanyi kae.
0: Iya.
3: Ngomong dene tak ora isin suarane wis.
0: Iya.
3: Nah dulu kayak sekolah ya juara-dua loh mas saya.
0: Ya siap, sekarang salamnya dulu 5 orang. Nanti biar gak ditunggu-tunggu nanti.
3: Oh iya mas. Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Oma Queen ya mas.
0: Oke, sudah. Baik, makasih. Siap, sudah Bu, udah 5 orang. Ya, oke. Ya. Makasih ya.
3: Ya, terus untuk Mas
0: ya.
3: Ya. Selalu sehat, selalu
0: ya.
3: Sehat ya. Ya,
0: makasih.
3: Memberkati ya.
0: Siap, mas. Makasih. Yo, selamat malam. Ini kita akan telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Berbagi.

0: Ya, Bu Ati Ramli sehat ya.
1: Assalamualaikum, Bang Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati Ramli.
1: Nothing
0: compare. Ya, siap. Salamnya buat siapa? 5 orang. Halo. Nah, ini dia nih. Kalau saya telepon, nah ini. Silakan Bu Ati.
1: Salam. Mbak Bandi yang ada di Batam. Pak Dua, Bu Ira, Abawi.
0: Satu lagi.
1: Mas Bandi.
0: Oke, okay, baik.
1: Pulang satu sama Gandang.
0: Ya. Ayo, Bu.
1: Pak Pradi yang ada di Merauke.
0: Siap.
1: Madunur.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat. Pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

2026. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Abang Aldo yang udah mampir ke studio Pro 1 malam hari ini ya. Sehat selalu, sukses untuk Anda, sukses untuk segala apa yang diusahakan ya, begitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih tunggu atensi-atensinya malam hari ini ya, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa bergabung kembali bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Pak Idris.
1: Selamat malam juga, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga juga demikian, saya selalu semuanya
0: ya.
1: Subhanallah, alhamdulillah. Ya langsung aja ya, lagu dari Angel Pedang Perting maju.
0: Kita nggak punya koleksinya loh Pak, kalau banyak-banyak kita nggak punya koleksinya nanti. Saya informasikan dulu aja, nanti ketika Bapak minta yang second hits, nanti kita yang Humperdinck ini kita punya yang hit-hit saja. Kalau yang terlalu lama atau yang koleksi yang lain kita sedikit. Nah itu dia. Yang hits saja, silakan.
1: Kalau ini apa? Dari Lina Anderson.
0: Wah itu dia. Gak ada Pak, yang lain Pak. Yang hits Pak, yang hits mungkin.
1: Everly Brothers.
0: Everly Brothers yang mana?
1: Pipa Belula.
0: Pipa Belula.
1: Oke.
0: Ini tahun berapa Pak ini Pak?
1: Tahunnya ini.
0: Ya. Oke deh, baik. Pipa Belula. Ada.
1: Jadi suka Bebop. Patua ini.
0: Bebop Lula, ya.
1: Oke, salam ya. Untuk Om Ayanti, Bu Wira, Bu Sikaro, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban. Bu Atiram melihat ya. Pak Tua, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, Bang Koper, Bang Freddy, Mas Bandi, dan semuanya saja maju.
0: Baik.
1: Maju, Mbak Nur, jaga selalu kesehatan Mas ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Minta diputarkan lagunya The Love That Stayed Too Long, versi Whitney Houston dan Lionel Richie. Mohon maaf Pak, ini Whitney Houston-nya tadi sudah keluar ya, sudah meluncur dengan All At Once. Selanjutnya buat Pak Soekarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1. Oh, ganti ya. Oke, please release me dari Engelbert Humperdinck. Oke, coba saya cari dulu Pak ya. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Oke, tahun 89 siap. Oke, nanti diputer ya. Please release me, let me go. Oke. Kemudian juga selamat malam untuk sebentar. Oke, Mbak Rika Herlin, lagunya Beautiful Lie, Jennifer Page, Victorine Carter. Selamat beristirahat untuk Bu Wira dan juga Mas Faris di Malang, gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Saya coba siapkan dulu lagunya. Ya, oke, ditunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya aku The Battle.
0: The Beatle.
2: The Beatle.
0: The Beatle.
2: The Beatle.
0: Ya. Yeah.
2: Blada Obladi.
0: The Beatle yang Oblada.
2: Blada Obladi Oblada. Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Jaga kesehatan Umi. Juga Mama Agustina, juga Pak Bandi, Pak Budi Sasena, juga Bu Nani di Manyar, Wati Ramli, Mbak Bu Mimi, dan juga Bang Kobar, Bu Siti. Terima kasih, Mas Jo.
0: Ya.
2: Paringi sehat selalu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, dari Engelbert Humperdinck ya, sudah kita nikmati bersama. Please release me, let me go, gitu ya. Pak Mariono sudah saya puterin ya lagunya, sudah langsung ya dikoreksi ya. Mbak Rika Herlitmun juga sudah saya putarkan lagunya. Halo Ibu Siti Rumi, Siti Rumiah dari Tuban, apa kabar? Sehat ya Ibu. Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam Richard Mark. Angelia gitu ya. Salamnya buat Bu Istiqaroh, kemudian juga buat Ibu Hartini, Bu Mustiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Om Ayanti Queen. Salam untuk semuanya. Coba saya cari dulu ya, apakah ada lagunya ini? Oh ada. Ya. Oke, siap, nanti ditunggu ya lagunya dari Richard Mark Angelia, Angelia. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Soehartini, apa kabar Ibu? Requestnya John Waits, Missing You. Nah, ini dia nih, ini Missing You ini kemarin itu dia masuk sebentar ya. Tahu gue tahun berapa ya? Saya cek dulu ya. Oh, iya benar berarti John Waite gitu ya. Tahun 84. Tuh, ya udah. Ditunggu ya, Bu. Lagunya nanti saya insya Allah akan putarkan. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
1: Ya. Wonderful tonight.
0: Siap. Salamnya
1: Untuk Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, terus siapa? Oh ya, siapanya? Mas Asa, Pak Awi, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Sun.
0: Yeah, makasih Pak Bambang ya dari Sidoarjo. Oke, siap. Di line WhatsApp belum ada yang gabung ya. Saya terima telepon on air dulu kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Ibu Dewi.
2: Malam juga, Bang.
0: Ya, Bang Kobar. Ya, saya Kobar.
2: Bang Kobar, ya. Bang Jo.
0: Ya, saya dibilang Bang ini Kobar.
2: Ini loh, lihat tapi ini loh kok.
0: Malam. Ya, Ibu.
2: Aku pengen dengerin lagu Smile For Me.
0: Smile For Me?
2: Dari The Tiger.
0: Dari The Tiger, oke. Okay. Ya. Selain buat siapa Ibu?
2: Pak Idris, Bang Kobar, Pak Bambang. Terus apa lagi ya? Bang Reggie. Mama Yanti.
0: Oke, siap. Makasih Bu.
2: Ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Tiger, Smile For Me.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Richard Mark Angelia, ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ya. Selamat malam untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani. Apa kabar Ibu Nani? Mas Ju. Bu Nani requestnya Meghan Trainor Like I'm Gonna Lose You, ya. Salamnya buat pendengar setiap Pro 1. Buat Mas Jonya kalau pulang hati-hati. Mohon maaf belum bisa ya Bu ya. Ini tahun lawas Bu. Tahun lawas ya. Lawas gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nani atensinya. Selamat malam juga buat Pak Kennedy dari Palembang. Apa kabar Pak Kennedy? Love story. Andy William ya. Where do I begin? Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Freddy ya. Dari betul ya, di William ya, dari Pak Freddy dari Palembang. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya. Malam.
1: Malam, Mas Jo.
0: Yo, Irfan.
1: Ya, mau request lagunya The Beatles bisa, Mas Jo?
0: The Beatles sudah keluar.
1: Lagunya ABBA bisa, Mas Jo?
0: ABBA boleh. Yang mana?
1: ABBA yang The Winner Takes It All bisa?
0: The Winner Takes It All, oke, siap.
1: Ya, ya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung sama buat semuanya. Semua sih yang lagi dengerin Pro 1.
0: Ya.
1: Baca Mas Jo, makasih.
0: Yo, terima kasih buat Irfan ya, sudah bergabung malam hari ini. Ada yang sudah bergabung lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Adi Yuanda yang smart and humble, maaf baru pulang pengajian, Bang Jo. Dan hujan. Bang Jo, kalau lagunya country boleh ya? Dan Don't Let Me Cross Over 83 kalau nggak salah itu ya.
0: Dari
2: 96 dari Dolly Parton feat dengan Raul Mahlo.
0: Oke. Don't Let Me Cross Over. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Hebat deh, terima kasih. Salamnya buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati dan yang tadi sudah masuk siapa? Terima kasih Bu Yuni Solo Tigo. Terima kasih Bro Idris dan Teteh Dewi Long Cafe. Dan Bunda Titi, terima kasih doa-doanya buat Bang Jo spesial beserta keluarga. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yeah, terima kasih Oma Yanti Queen. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lalu. Itu Bang Jo, di Santo Tornero, California, Bang Jo.
0: Apa?
3: Di Santo Tornero, California.
0: Cornelo.
3: Isanto. Tornero, California.
0: Kalau ada ya, kalau nggak ada?
3: Kalau nggak ada, House of the Rising Sun.
0: Isanto, California Tornero ya ini ya. Oh, kok ada. Oke. Okay.
3: Terima kasih. Ya, salam balik ya buat Pak Bambang, Bu Dewi, Bu Didi, Damianti, Bu Yuni Solotigo, Bang Freddy, Pak Tua, Aba Awi, Mas Bandi, dan Bu Istikaro, Bu Nana, dan Mama Yu. Untuk Bang Jo, terima kasih.
0: Yeah.

Terima kasih banyak. Selamat malam. Ada Bang Kobar ya, malam hari sudah bergabung. Kita nikmati lagunya Isanto, California, Tornero.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: The winner take it all dari ABBA sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juwadi Yuwanda yang masih akan terus kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan sapa Anda terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada siapa hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, hey, Mas Yu. Malam Mas Bandi.
1: Telat Mas Yu.
0: Enggak, bisa-bisa.
1: Smoky Mas Yu.
0: Smoky.
1: What can I do?
0: What can I do? Oh, ya ya ya ya, siap-siap. Smoky. Salamnya buat siapa Mas?
1: Salamnya. Petuwira Pak Tua. Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abah Awi, Bu Wati Ramli. Ya, kita aja Mas Yu. Terima kasih Mas Yu.
0: Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu untuk Mas Bandi dan juga keluarga ya. Halo, selamat malam juga buat yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Asa juga, selamat malam. We are the world for Africa ya, Mas Asa. Hey, selanjutnya buat siapa ini? Pak Wira, Pak Bambang, Bu Wira. Pak Bambang, Bu Isti, Bu Nana, Pak Dikisno, buat Mas Jonya matur nuwun ya. Oke, siap, terima kasih Mas Asa ya sudah bergabung malam hari ini. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Berarti Abawi ya.
2: Jarimur Mas.
0: Jarimur yang mana, Ba?
2: Still Got the Blues.
0: Still Got the Blues. Siap.
2: Salam buat Pak Bambang, Mas Bandi, Abah Ali, Bung Bredi, Pak Lukiawa, dan Bu Wati Ramli.
0: Ya, siap.
2: Buat Matthew,
0: matur nih. Sami-sami. Oke, matur nuwun Abawi, sehat selalu ya. Still Got the Blues ya, dari Jerry Moore. Sudah kita siapkan untuk Anda ya. Terima kasih Abawi, sehat selalu ya. Di belakangnya Bawi ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam. Waalaikumsalam Bung Freddy ya.
3: Iya, waktu ya. Tidak banyak lagi. Dari tadi gak susah. Oke, okay. Kitty McKillen.
0: Kitty McKillen yang judulnya McKillen,
3: ya. Judulnya itu You Are Always In My Heart.
0: You are always in my mind ya, bukan ya? Or you are always in my heart.
3: Iya. Yang penyanyinya bener ya, Kitty McKillen.
0: You are always in my heart ya.
3: My heart.
0: Or my heart. Oke, selanjutnya buat siapa? 5 orang saja.
3: Oke, ya Mas Bandi barusan, ya Pak Bambang, ya Pak Idris, Ibu Siti, Ibu Dewi, Bu juga Bu Wati Ramli, Bu Wira, dan semuanya saja tanpa kecuali. Oke, semoga semuanya sehat dan terhibur. Mas Jo, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Still Got the Blues ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya Juadi Yuanda akan terus kawal Anda. 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih panjang juga waktu kita untuk bisa bersama. Panjang ya. 10 menit lagi. Artinya saya harus tuntaskan lagu-lagu yang Anda request agar bisa dinikmati dan juga bisa membuat suasana hari ini menjadi lebih bahagia lagi.

0: untuk Mbak Ina di Moncong Loe ya. Ina Kristalara dari Moncong Loe Makassar. Malam hari ini mau kirim-kirim selamat aja buat Bunda Sophia saat di BTN Pau Pau Permai Makassar. Semoga cepat sembuh Bunda. Salam dan doaku dari jauh buat semuanya saja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Baik, terima kasih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat radio. Selamat malam dan jodohan.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bu Wira, silakan.
1: Lagu Hello dari Lionel Richie.
0: Baik.
1: Salam untuk semua yang sudah menyapa namaku. Terima kasih banyak. Semoga semua dalam
0: keadaan. Maaf Ibu. Sepertinya belum bisa diputar karena satu lagu belum saya putar ternyata ini ya. Maaf ya. Langsung
1: masuk dan telepon terakhir.
0: Iya, salam-salam aja dia kalau gitu.
1: Iya, saya segera ke kondal saya.
0: Iya.
1: Kan saya udah bilang. Terima kasih semuanya yang sudah menyapa saya. Semoga semoga keadaan sehat walafiat. Bang Joli Juanda yang baik hati. Pasti besok Bang Joli
0: itu. Enggak dong, saya besok masuk, Bu. Sampai hari Sabtu ada.
1: Hari apa?
0: Sabtu, Minggu baru libur, ya.
1: Oh, bagus sekali ya. Dari udara di Minggu libur. Oke, demikianlah.
0: Maaf ya Bu, sehat selalu.
1: Minggu, iya. Hari Minggu libur jadi. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Salam. Terima kasih buat Bu Wira. Aduh, mohon maaf banget. Ini lagu terakhir ada Smokey, What Can I Do untuk Mas Bandi ya. Bu Wira, saya ganti besok Bu. Beneran saya ganti besok ya. Lagunya spesial buat Ibu besok ya.

Kabar-kabar yuk polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yuk jelas, gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.
3: Baik, Pak Diki, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kepada Anda bahwa pada hari Kamis ya, Kamis dan kita udah masuk ini ya, hari Jumat dini hari nanti, bakal ada pertandingan antara Ekuador versus Jerman untuk klasemen grup E yang disiarkan langsung dari Stadion New York atau New Jersey begitu ya, New York Amerika Serikat. Sementara pada pukul 6 pagi nanti ya akan ada pertandingan antara Jepang versus Swedia langsung dari Stadion Dallas untuk klasemen grup F gitu ya. Untuk itu tetap bersama kami pendengar, malam hari ini kami akan ikut menyiarkan siaran langsung gelaran sepak bola Piala Dunia 2026 langsung dari Pro 3 RRI.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Pak Ardiah ya juga saya ingat. Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar mass event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, grup sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Langsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang dua kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1940.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

Ngopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Kehidupan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, itu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya, terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya,
0: sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa, modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah, kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Baik kok. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kok publik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Nah, ditahan dulu ya Pak Eko. Ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, Bung Lukman siaran sampai pagi ya. biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atom di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi. Silakan.
4: Ya, Pak Eko ya. Narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit apa tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari Indonesia bukan hanya Riau dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah negara ini kacau. Kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
0: Ya, gimana jadi, Pak Ismail? Baik.
4: Masalah apa koperasi ini yang mau saya bahas, apa kan koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Lukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita apakan. Ini harapan saya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Silakan, apa Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya ya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu, itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Ya. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya.
5: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak Eko.
5: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
5: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
5: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya, karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000, semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak
1: Samarinda. Saya lupa nama.
0: Pak Soan
1: dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama juga nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
1: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya.
1: Saya ingat itu. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Betul. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik ya, tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
0: Pak Soan,
1: ya. Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Yeah.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
0: Baik.
1: Tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil.
0: Iya.
1: Itu, Mas.
0: Iya. Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya, nanti kita sambung kembali. Pak Eko, selamat malam.
1: Siap, ya. Selamat malam. Ketemu nanti ya.
0: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Salah satu program kita namanya Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapor atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas. Terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara.

dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyatakan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita ada Soko Guru ekonomi nasional gitu ya. Dan

0: diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
1: Iya.
0: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung lihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong, Mas. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergitas dan sosial itu terjadi. Gitu.
1: Ya, harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
0: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
1: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
0: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
1: Iya, yang sudah terbangun.
0: Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang secara undang-undang, secara ini kan mereka sah seperti itu, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk atau inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
1: Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita
0: silakan, mendengar.
1: Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat dini hari, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja. Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras apanya, omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja.
1: Baik.
2: Pak Lumat ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
1: Ya.
2: Salam dini hari.
1: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
1: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
1: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada para

0: kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
1: Ekuador.
0: Ekuador ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama

Dan Ecuador balik lagi kepada Angelo, umpan lagi kepada Lerosan, termasuknya oh sialah tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ecuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ecuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Ram dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Pertahanan dari Ecuador sudah lakukan arahkan ke arah mulut gawang, terjadi lagi duel di sana, namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ecuador, namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola, terjadi lagi luar mulut gawang dari Ecuador, ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan. Oh, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ecuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ecuador, mencoba untuk merasak dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekan yang di mulut gawang, dia dicubit di dalam Moses. Umpan satu, umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses. Namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman, Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik, Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ecuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat di sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ecuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ecuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger, tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ecuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ecuador. Di sana ada Birram, umpan kembali Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia, kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala. Pergerakannya kembali di dalam lingkungan kiri David Raum, umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa sepenuhnya oleh nomor punggung 24, kembali Malik, kembali ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ecuador, langsung ke mulut gawang, namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ecuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim Spencer Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ecuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, mendribel bola ke penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan, namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ecuador sementara itu 7 menit lagi namanya di babak yang kedua ini mampu diberikan oleh wasit saja dari umpan crossing Jerman masih mendapat serangan kini nomor punggung 4 Jonathan Tah masih menekan bola saja tenang melebar bola ke sektor

0: bisa melihat pemain Ekuador bisa masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan.
1: Dan saat Ekuador, ini
0: Manuel Neuer juga harus
1: bagaimana pergerakan
0: membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tidak menyisakan kurang lebih 6 menit waktu babak tambahan waktu ini. Ini masih Angelo
1: tarikan kepada Rabi Rau dari
0: sikap oleh Ekuador
1: dari Pascal Gross.
0: Di sana ada
1: Jerman, ada musuh,
0: ada musuh, ada
1: musuh, ada beberapa detik lagi di pertandingan
0: sayang sekali
1: ini.
0: Kita masih menantikan bagaimana
1: David Raum
0: ataupun undap tampaknya
1: apakah Gonzalo
0: Plata
1: memberikan
0: satu
1: ancaman
0: melalui tendangan kaki kiri.
1: Tapi kita masih menantikan
0: tampaknya tendangan
1: Ekuador
0: masih namun belum mampu mengarah
1: belum dilakukan oleh pemain Ekuador
0: karena
1: sang wasit
0: oleh
1: sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini
0: terpimpin. Kita masih menantikan
1: para pemain untuk
0: mundur ke babak yang kedua ini.
1: Sudah kita tendangan
0: sebelum sudah
1: dibunyikan oleh
0: Tosikas
1: sudah lakukan umpan saja pada
0: Ekuador mencoba
1: untuk
0: keluar dari ancaman
1: pada Gonzalo Plata.

0: selanjutnya babak yang kebelakangan.
1: Sekaligus memastikan selanjutnya atau pertandingan hari ini kita mencoba
0: Ekuador
1: dalam menunjukkan saja kepada
0: dan luar biasa
1: mampu membalikkan
0: kedudukan
1: ataupun di
0: akhir laga
1: Rudiger
0: dengan skor
1: tengah tadi
0: 2-1
1: bagi kemenangan
0: Ekuador
1: dari
0: dan kemenangan ini
1: maka
0: membuat
1: sektor kiri
0: Ekuador
1: ada Angelo
0: berupa
1: buka asa
0: dua jalan
1: untuk bisa
0: mencoba melatih
1: dua pemain dari
0: Ekuador dan sisi
1: kiperan Ekuador
0: kembali
1: bola dibuang saja dengan
0: cepat
1: oleh pemain
0: Ekuador.
1: Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan
0: pertahanan
1: Ekuador
0: namun
1: lagi-lagi dengan tenang
0: dan berbau
1: umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger, kiri pelan saja kepada Angelo mencoba untuk masuk bola sebelumnya melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba untuk mengurangi tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan, tak umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi masih Blair namun lagi-lagi untuk menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sekali bundar.

Pendengar, baru saja kita ikuti pertandingan Piala Dunia bersama pagi hari ini bersama Ekuador versus Jerman. Dan pagi hari ini pendengar, Anda nanti bisa menyimak bersama siaran Mutiara Pagi berjaringan. Nanti kita akan ikuti bersama sampai menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti juga bersama siaran langsung Piala Dunia pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jepang versus Swedia pagi hari ini pendengar ya. Jadi kita akan ikuti untuk nanti ya. Namun kita akan jeda sesaat untuk ikuti Warta Pagi bersama Programa 1 RRI Surabaya. Jadi nanti kita akan ikuti bersama kembali pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti program Mutiara Pagi berjaringan bersama di pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, FM 87,9, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur hadir kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai satu topik, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tadi sudah hadir begitu ya, sejak pukul 16 lebih pukul 4 lebih 30 menit begitu ya, Ustazah ya. Ada Ustazah Dr. Anda Haja Hania, beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan mengetengahkan mengenai satu topik begitu ya Ustazah, amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Bagi Anda yang dari luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031-534-5474 atau di 081-3314-992. Sebelum kita akan memasuki sesi tanya jawab di pagi hari ini, kita akan berikan kesempatan kepada Ustazah untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya dan seluruh Jawa Timur. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berharap salawat dan salam dicurahkan pada beliau, para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, di mana saja berada, pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, RRI seluruh Jawa Timur, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat 36.

0: Qayyim al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Inti surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang ketetapan Allah dalam setahun terdapat 12 bulan sesuai dengan kalender Hijriah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah pendengar, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini pendengar kita berada di bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah karena merupakan bulan kemenangan para nabi. Misalnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga bulan Muharram. Bahkan pendengar, Rasulullah pun beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Adapun keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan yang dihormati. Secara historis dinamakan bulan haram karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh pendengar, karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114 pada pertengahan ayat Allah menyatakan innal hasanati yudhahibna sayiat, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja, pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini, kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran, pendengar, surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah pendengar Salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah, karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'du, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini, monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Baik. Terima kasih. Bapak siapa, mohon maaf?
2: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
1: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Jawa silahkan Timur. Pertanyaannya ya. Begitu?
2: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Hormat hadir, salam sehat dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau

0: yang tadi berbeda begitu ya. Tidak jadi masalah begitu Ustazah. Silahkan Ustazah.
1: Telepon berikutnya.
0: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung. Saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Baik. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
0: Betul,
1: ya, Mbak.
0: Betul,
1: Ustazah. Iya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Fersti dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah gitu, biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
0: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari acara Nabi Muhammad.
1: Kebiasaan yang tidak bersumber. Terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu begitu. Baik. Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik, ya gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil, termasuk syirik kecil itu riya gitu Mbak. Ya banyak Mbak Fersti dan Pak Wildan seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridha Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji Mbak Presti ya. Ya kalau di catur bahasanya, Jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus Bapak Wildan ya. Yang ketiga tadi Bapak
0: Pak Tua.
1: Pak Tua nggih. Nggih. Bagaimana kalau ada sesuatu

0: Orang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak. Karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca awal asri itu kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi, bisa memanfaatkan waktu kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar, karena di situ ada watawa sobil hak watawa sobi sobri, berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Isti, silakan Ibu.
2: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
0: Betul Mbak.
1: Kemudian Bu Astuti di di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
1: Iya Bu Isti Haro.
0: Bolehkah kita dimintai Mbak?
1: Iya.
0: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
0: Untuk orang lain yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Fresti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas kami sebut aja ya ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu masing-masing punya amal soleh, yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah. Dibatalkan, ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Yeah. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah, begitu begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, Pak, maksud saya yeah. begitu. Nggih, itu Bu Ibu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah, maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit, maksud dalam boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresting, itu biasanya kan cuma Bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul, Ustazah.
0: Mohon ditambah wa idza maridtu fa huwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 pasti. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maridtu fa huwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu. Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Pacet ya,
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustazah.
0: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawi. Bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan mutiara pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Roma. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana ya, Pak?
3: Sama Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto, baik. Silahkan Bapak, dari mana Pak?
3: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo silahkan Bapak.
3: Dari Krian, Pak Suko Irianto.
1: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan
3: Bapak. Ini kali sinten nih, ngirim feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Anda Haji Haniah ya.
3: Oh Mbak, dari perusahaan itu ada di
1: Surabaya. Surabaya ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
3: Iya, ini yang saya mau tanyakan.
1: Baik.
3: Salam kenal. Kalau berjenengan Mbak Besti ya.
1: Gih Bapak.
3: Salam.
1: Iya, silahkan. Monggo.
3: Salam.
1: Iya. Pertanyaannya Bapak langsung.
3: Ini mohon izin tanya Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustazah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Saya baca di kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-18 itu menyebutkan sesuai firman Allah seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya yang dalam arti surah ini di ayat 18 tidak dapat kembali itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Nah kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya ini yang saya maksud. Saya tanyakan jumatan penyelenggan. Mohon pencerahannya Ustazah. Masuk sembahniun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya Ustazah ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi, monggo silakan. Ya,
4: assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau bertanya Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9-10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini saja. Gitu aja. Semoga Ustazah dan Mbak Besti diberi sehat.
1: Amin.
4: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
0: Amin.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini begitu Ustazah ya.
0: Apa disiap dulu? Oh iya. Bu Hartini dicatat dulu.
1: Iya, saya sudah mencatatnya begitu ya. Ada Ibu Hartini, Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim? Dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf. Iya. Ayat 18. Apa yang dimaksud sumum bukmun umyum fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik Mbak Fristi. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu maaf kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumum bukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumum bukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah itu, maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa Sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Suko.
0: Pak Suko. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
0: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
0: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, Yang paling utama itu tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah dawuh, "Saumu yaumi Arafah, yaumi Asyura, yukafiru sanatan madiyah." Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa." Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
0: Maka bagi yang berpuasa, mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya, sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. "Loh, kenapa kalian kok berpuasa?" "Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun." Maka Rasulullah bersabda, "Oh, kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa." Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanya
0: sama boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
0: Yang saya Bu, kalau 1 bulan gitu. 1 bulan penuh tidak boleh karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
0: Jadi bulan yang rajanya bulan tuh hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Stacy sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin, Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
0: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya, silakan Ibu.
0: Dari Merauke.
5: Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan.
5: Di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan. Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
0: Iya betul. Menanyakan kenapa
1: bulan
0: Muharram disebut
1: bulan lebaran anak yatim.
0: Lebaran ya? Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram. Kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
0: Nggak, jangan hanya bulan Muharram, karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomanipun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aital ladzi kadzibu bidzin, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini jadi kenapa kok lebaran anak yatim, memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakada. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
0: Boleh
1: ya?
0: Monggo.
1: Baik. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
6: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
6: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
6: Oh ya, iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,
6: pertanyaannya Pak. Iya, kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda, jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
0: Baik. Terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
0: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya, kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad gitu?
0: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf Bu Tri, ini karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah, dan sejarah itu tidak boleh dikarang. Betul kan Mbak?
1: Baik.
0: Mbak Anu, maka setahu kami Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin dari di bulan Rabiul Awal. Nggih. Begitu Ibu sinten Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantunnya anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres, tidak gampang stres Mbak orang yang sedekah. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa, Mbak Presti. Itu untuk Bapakmu siapa?
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman, ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu, ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit maka dalam Al-Qur'an orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Baik. Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
0: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
0: Iya. Muslimin muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur. Marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek, na'udzubillah, dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita, soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al juhdu wa 'alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakkina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Fresti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprof Biliar untuk menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov. Inilah warta pagi selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Agustin Irniani berikut melaporkan.
2: Ketua Umum KONI Jawa Timur, M. Nabil menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan cabang olahraga ice skating di Jawa Timur. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah menghadirkan ice skating pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, setidaknya untuk cabang olahraga eksebisi. Menurut Nabil, kehadiran ice skating di Porprov tidak hanya bertujuan memperkenalkan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana menjaring atlet-atlet baru dan generasi muda yang memiliki minat serta potensi untuk dikembangkan. Nabil juga menjelaskan bahwa KONI Jawa Timur telah menyusun strategi jangka panjang agar ice skating tidak sekedar berkembang sebagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional, khususnya pada ajang PON. Salah satu potensi yang dilihat adalah melakukan alih cabang bagi atlet-atlet sepatu roda menuju nomor short track speed skating karena memiliki kesamaan pola gerak dan teknik dasar.
3: Minimal untuk meramaikan bahwa ada cabang skating di Jawa Timur. Yang kedua, merangsang atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda untuk ikut. Nanti kita bisa berikan minimal nanti dalam bentuk eksebisi. Tapi untuk jangka panjang, kita sudah berpikir bagaimana ada prestasi khusus di PON. Saya berkata dengan Pak Muda bahwa paling tidak ada potensi kita. Dari 11 nomor itu, dan sotrenya 9. Itu kita bisa ambil dari alumni-alumni sepatu roda. Karena gerakannya sama. Jadi memang harus lama, harus telaten, harus tekun, kemudian potensi diri sendiri kalah lagi.
2: Kolaborasi antara KONI Jawa Timur dan Visi Jawa Timur sebagai federasi yang menaungi ice skating diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan ice skating di Jawa Timur menuju PON 2028. Melalui pembinaan yang terarah dan pemanfaatan potensi atlet lintas cabang, Jawa Timur optimis mampu melahirkan atlet-atlet short track speed skating yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprof Biliar untuk menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar, Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprof Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
5: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
4: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
6: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah bulat itu kan masih kayak Mas Fu, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
4: Dalam Kejurprof Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Dugaan keterlibatan oknum, petugas bea dan cukai dalam praktik impor ponsel ilegal menjadi sorotan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean Juanda di Sidoarjo. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan masuknya ponsel impor secara ilegal melalui Bandara Internasional Juanda. Seorang pegawai bea cukai Juanda berinisial AY turut diperiksa sebagai saksi. Penyidik utama 2 Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Mulya Hakim Solikin mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya persekongkolan yang menyebabkan barang impor dapat masuk tanpa melalui prosedur pengawasan yang semestinya.
8: Tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik.
7: Tidak hanya menggeledah kantor bea cukai Juanda, penyidik juga menyasar 3 lokasi lain, yakni gedung kargo milik PT Jasa Angkasa Semesta atau JAS di kawasan Bandara Juanda. Selain itu, rumah MT sebagai saksi dan rumah AY yang ditetapkan tersangka pada pemeriksaan sebelumnya juga turut diperiksa. Penyidik ini mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya peran oknum dalam meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengajak masyarakat agar lebih waspada pada bentuk baru penjualan dan pengedaran narkoba melalui sosial media. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengajak masyarakat agar lebih waspada pada bentuk baru penjualan dan pengedaran narkoba melalui sosial media maupun beberapa aplikasi online di gadget. Peringatan tersebut diungkapkan penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novi Eva Aviana, saat hadir di RRI Surabaya usai mengisi acara Talkshow Budaya Perempat hari Kamis 25 Juni 2026. Novi menjelaskan, berdasarkan beberapa temuan yang BNNK Surabaya dapatkan, para pelaku pengedar narkoba melakukan beberapa variasi atau cara penjualan. Salah satunya yakni melalui media sosial. Dirinya menyebut modus penjualan narkoba yang pernah ditemui, yakni melakukan transaksi dengan menggunakan alat bayar berupa Bitcoin maupun instrumen transaksi online seperti diamond dan semacamnya. Selain itu, pernah ditemukan pula transaksi jual-beli narkoba melalui platform komunikasi online seperti Instagram, Discord, dan juga fitur chat yang ada pada sebuah game. Fenomena tersebut menandakan bahwa semakin maraknya peredaran narkoba yang terjadi secara tak kasat mata perlu diantisipasi bersama oleh seluruh aspek masyarakat.
10: Karena untuk mengelabui petugas, terus juga jejaknya agar nggak diketahui petugas, sekarang belinya bisa pakai Bitcoin seperti itu, bisa belinya pakai diamond, nah itu seperti itu, sekarang banyak sekali. Terus sekarang penjualan narkoba itu, kita pernah temukan akun-akun Instagram yang dia jualan, jadi testimoninya itu bikin nge-fly, gitu-gitu pokoknya, jadi itu bentuknya coklat.
11: Kampanyenya
10: seperti itu. Untuk regulasi terkait sih, regulasinya internal, jadi melalui bidang pemberantasan, kami punya tim yang bisa mengetahui atau mendeteksi sosial media yang mana yang mungkin menjual narkoba atau menyalahgunakan narkoba seperti itu.
9: Untuk mengantisipasi terjadinya pengedaran gelap narkotika melalui online, pihak BNNK Surabaya melalui bidang pemberantasan secara intensif terus melakukan upaya penyelidikan komprehensif di seluruh platform media sosial untuk mencegah terjadinya transaksi pengedaran narkoba. Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya sosialisasi di berbagai macam platform media sosial tentang bahaya dan dampak negatif penggunaan barang ilegal tersebut, khususnya bagi generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan yang menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Ermina Jain melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan Surabaya. Sistem ini menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Wali Kota Eri Cahyadi saat membuka forum koordinasi rumah sakit se-Surabaya di Geraha Sawunggaling mengatakan, Melalui platform tersebut, data layanan kesehatan terkoneksi mulai dari dokter, tenaga kesehatan, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga lainnya. Data juga mencakup sebaran penyakit di setiap wilayah sebagai dasar pembagian peran rumah sakit. Menurut Wali Kota Eri, integrasi data didukung program 1 RW 1 Nakes, 1 Kelurahan 1 Ambulans, dan Tim Gerak Cepat. Selain kegawat daruratan, sistem 1 data membantu memetakan kebutuhan layanan berdasarkan jumlah penduduk dan cakupan BPJS. Pemerintah juga bisa memantau kapasitas rumah sakit serta potensi antrean pasien.
11: Persi sangat mendukung, rumah sakit tadi juga menyampaikan mendukung, karena ini yang program yang ditunggu-tunggu oleh mereka sebenarnya. Karena sifatnya ini kan untuk mereka, bukan untuk wali kota, bukan, tapi untuk mereka bisa mendeteksi, bahkan kalau kita itu terjadi naudzubillah min dzalik, umumnya wabah begitu, kita bisa tahu wabah ini ada di wilayah mana, kalau terkorek datanya. Oh, terkena wilayah ini sekian, karena berapa dari rumah sakit ini sekian. Berarti kita harus ngapain nih, menyiapkan apa, itu bisa kelihatan. Karena pengalaman dari COVID kemarin, saya tanya, boleh saja nggak bisa. Jadi nyimpen dewe-dewe, nggak bisa ketemu. Nah ini harus kita, saya robohkan dinding-dindingnya, saya satukan. Ada yang tanya, Pak Kagelem, kita tutup.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Dr. Billy Daril Mesak mengatakan, forum digelar untuk memperkuat sinergi rumah sakit. Kolaborasi diperlukan untuk mengoptimalkan sistem rujukan dan meningkatkan keselamatan pasien.
13: Saat ini kita tiga rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, berusaha untuk kukasong. Dan kami sudah menemukan ada area-area tertentu, di mana area itu tidak bisa menemukan kesehatan dari Surabaya.
12: Sistem satu data kesehatan Surabaya saat ini telah diterapkan di 3 RSUD milik pemerintah Kota Surabaya. Melalui sistem ini petugas dapat mengetahui kapasitas dan ketersediaan layanan rumah sakit secara real time, sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Ermina melaporkan.
0: PBNU meyakini hasil Munas Konbes di Kediri dan Bangkalan menjadi modal untuk mempersiapkan roadmap NU menuju tahun 2050. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meyakini bahwa hasil musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Munas Konbes NU tahun 2026 dapat menjadi modal organisasi dalam rangka mempersiapkan roadmap menuju tahun 2050. Hal dipastikan oleh Ketua Umum PBNU, Kyai Haji Yahya Kholis Taquf, usai menghadiri penutupan Munas Konbes NU di Pangkalan Madura. Yahya menyebutkan bahwa sejak acara pembukaan di Kediri hingga penutupan di Pangkalan Madura, Yahya menilai bahwa semua agenda terlaksana dengan lancar dan juga mampu menghasilkan keputusan strategis yang akan dibawa ke Muktamar NU tahun 2026.
15: Hasilnya adalah bahwa pertama, jumlah aturan yang sudah sejak lama didiskusikan bisa disepakati, yaitu peraturan perkumpulan mengenai tambang. Kita akan lakukan pada kesempatan berikutnya nanti. Kemudian peraturan perkumpulan tentang pengelolaan platform digital NU yang berjaya. Dan juga hal-hal yang diusulkan kepada muktamar.
14: Adapun beberapa poin penting dalam Munas Konbes NU tahun 2026, antara lain tercapainya kesepakatan tentang aturan organisasi, tata kelola pertambangan, dan forum juga menyepakati regulasi tentang pengelolaan platform digital NU. Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alisa Kotrunada Munawaroh menyebutkan pula bahwa forum ulama kali ini juga menyoroti perlindungan data bagi pengurus dan kader NU serta privasi masyarakat.
16: Konsolidasi organisasi dalam hal ini platform digdaya, kemudian juga peraturan-peraturan perkumpulan, juga tadi perkum terkait tambang, segala macam sudah ada tuh tadi gitu. Dan roadmap atau peta jalan NU di abad kedua ini sampai tahun 2050.
14: Lebih lanjut, hadir dalam agenda Munas Konbes NU di Bangkalan, Madura, Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan prosesi penutupan dan pemukulan kenteng atau lonceng sebanyak 9 kali. Kenteng ini merupakan potongan bekas bom Belanda yang tidak meledak dan dijatuhkan di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum menggelar Kongres 2 2026 dengan fokus utama pada pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis pesantren. Cantia melaporkan selengkapnya.
17: Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum atau IKABU menggelar Kongres 2 2026 dengan fokus utama pada pemulihan dan penguatan ekonomis berbasis pesantren. Acara ini dirancang strategis untuk memicu pemikiran inovatif para santri agar dapat segera bergerak dan bangkit secara ekonomi. Dr. Kiai Haji Muhammad Solahul Abnoto Buwono, SME, selaku Wakil Ketua Majelis Pengasuh YPPBU Tambak Beras Jombang, sekaligus Dewan Presidium Kongres 2 IKABU 2026, menjelaskan bahwa agenda utama kegiatan ini adalah membangun jejaring yang kuat. Menurutnya, pembentukan ekosistem bisnis yang kokoh dan saling terintegrasi di antara alumni serta kalangan santri sangat krusial untuk dilakukan saat ini.
18: Tujuannya untuk memantik pemikiran para santri untuk segera bangkit secara ekonomi, terutama itu, dan melakukan jejaring bagaimana mengelola ekosistem bisnis berbasis alumni atau santri atau pesantren. Kebangkitan ekonomi jaringan santri ini akan membantu negara membangkitkan situasi ekonomi yang kondisinya hari ini sedang tidak baik-baik saja.
17: Melalui kolaborasi dan pemanfaatan potensi ekosistem pesantren yang besar, IKABU optimis kontribusi nyata para alumni mampu menjadi salah satu pilar penopang dan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Cantia melaporkan.
0: BPS Kabupaten Kediri jamin kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026 libatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
19: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
20: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
19: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
21: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
19: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya, kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti pertandingan Jepang versus Swedia pagi hari ini ya, untuk menyimak bersama pandangan mata di pagi hari ini, dan kita akan bergabung bersama program 1 RRI. Mohon maaf, program 3 RRI ya, dari stasiun Dallas pagi hari ini, untuk mengikuti bagaimana pertandingan dari Jepang versus Swedia pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres, dan juga Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak menepati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka mainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Antoni Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun 2 kali main dengan jangkar

0: kan mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol lebih cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yesu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, ya, gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini pemain Jepang yaitu Itakura nomor punggung 4 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Menor punggung 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isak Hin. Kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20 Seiko ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Pemain nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lemparan ke dalam oleh Gustav Gudmundsen sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri. Masih Gudmundsen dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm. Umpan jauh Zetterstorm, dituju adalah Anthony Elanga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3 lebar dia, ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana. Lagerbilke, Anthony Elanga balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan, serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Pemain nomor punggung 18 Ueda dijatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7 melebar dia. 15 ada Kamada, kembali kepada Ito, masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya Itakura menurut punggung 4 mencari posisi rekannya. Melebar dia, ada Ritsudoan di sana, kembali ke belakang. Ada Sugawara, ada Seiko. Ke tengah dia, Itakura. Bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah. Tanaka masih mencari posisi rekannya. Ke belakang lagi, Itakura. Kedua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek. Kembali kepada Seiko di kanan. Ke tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura. Melebar ke kanan, ada di sana Sugawara. Ke belakang lagi Seiko. Ke tengah, mundur lagi pemain-pemain Jepang. Melebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia, Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi, lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Jepang, Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia, sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsudoan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsudoan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini, Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
0: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum mid-transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after hydration break ini, mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya, kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya akan ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak. Dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol, kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
1: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi. Sudah masuk dalam lapangan menurut punggung 7 Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin. sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
0: Iya.
1: Tertarik ke
0: iya benar.
1: Ya. Iya. Otot pahanya kayaknya.
0: Ya yang pasti kemungkinan besar adalah Lucas Berhin akan naik, terus Elliot Starrett akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
1: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia, di sana ada menor punggung 21 dari Swedia Bernhardsson, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura pemain nomor punggung 4 tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3 Taniguchi. Ada apa ini penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
0: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke 38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
1: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yang Seiko dari Jepang. Ke tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus pemain Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada menor punggung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsson, namun terjatuh dan wasit menunjukkan peluit. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Ke tengah ada Glove di sana, mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia, yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Antoni Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor punggung 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsson ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsson di sana. Menor punggung 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor Bung 3, Taniguchi tadi mengambil bola. Kali ini dioper kepada Menor Bung 20 dari Jepang. Seiko, umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola sang kapten di sebelasan dari Swedia. Pendek dia kepada Menor Bung 7, Bergvall. Sudah terjatuh, Bergvall coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan di pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsson tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan, namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan, kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, main nomor punggung 10, yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada main nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang lagi, kali ini Jepang, ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. Menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom. Sambil menjatuhkan diri dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang. Jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
0: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Out Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Out Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya ya, 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi out Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Autanaka. Dan duet Autanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi lini tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
1: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain, kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola, kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh main-main Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorm, jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia, kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke ya, langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memperlakukan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Geokers, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudy.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke, makasih
0: untuk baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bung Rudy.
0: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bung Estu juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bung Rudy. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus, Jepang.
0: Yeah.
3: Selamat pagi, Bang Rudy.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke. Okay. Tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
0: 2-1. Baik. Terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain, salam olahraga dan Bung Estul ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena berbeda gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya.
0: Mm-hmm.
4: Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Oke. Itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Tapi yeah, Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang okay, yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Mm-hmm. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita, yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Mm-hmm. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
0: Yeah, yeah.
1: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya, iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di finalnya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
0: Oke. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
1: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang. Mm-hmm. Walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih berbeda dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau okay. Pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya yeah. Tanaka Murakamada meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
0: Mm-hmm. Kalau untuk Swedia sendiri apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu opsi dari mm-hmm. Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi pemain apa ya, menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat yeah. Belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan memotong serangan.